0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hanas Arif.
1: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
3: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
5: Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitik beratkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuan yang sangat berharga.
5: Siti Haniatunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
9: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
8: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
9: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
9: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
11: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
9: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
12: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
13: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
12: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
15: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
16: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
15: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
16: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Saudar, diketahui kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita kembali di Suara Warga. Untuk tema kita di pagi hari ini, pendengar, seperti apa kondisi di daerah Anda masing-masing? Apakah mengalami kemarau yang berkepanjangan? Atau mungkin ada di daerah Anda ada yang sudah turun hujan? Dan bagaimana untuk akses air bersih? Apakah mengalami kesulitan? Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, kami nantikan Anda di 0565 247774 pendengar.

Edisi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia RRI Sintang kembali melaksanakan audisi Bintang Radio dan RRI Fest 2026 dengan kegiatan Sosial Cinta Lingkungan, pemberian tali asih, senam bersama dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Adinda Ayu Sonata Wardani mengatakan untuk kegiatan RRI Fest diagendakan awal September 2026 dan saat ini masih dalam tahap persiapan. Koordinasi bersama dinas instansi terkait kegiatan cinta lingkungan dan tali asih diagendakan 4 September 2026 sedangkan kegiatan seremonial senam bersama bazar UMKM diagendakan 5 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan, persiapan juga sudah mulai dilakukan. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya memeriahkan acara audisi Bintang Radio tahap 1 pada 5 September 2026 dan audisi tahap kedua 15 September 2026, kata Adinda Ayu Sonata Wardani. Menurut Adinda, RRI Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial dan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan yang telah disiapkan, panitia berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung meriah dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Selain itu, Bazar UMKM yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan diharapkan mampu memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat. Dengan adanya bazar tersebut, RRI Sintang juga ingin mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan peluang pemasaran produk-produk lokal. Sementara itu, pendengar, kegiatan audisi Bintang Radio 2026 akan menjadi kesempatan bagi para generasi muda yang memiliki bakat di bidang tarik suara untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ajang ini diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta baru yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat regional maupun nasional. Panitia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan dengan menjaga ketertiban, kebersihan, serta semangat kebersamaan selama acara berlangsung. Dengan dukungan berbagai pihak, RRI Sintang optimis RRI Fest 2026 akan menjadi momentum yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, personil Polsek Embalo Hilir melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa 4 Agustus 2026. Nah, kegiatan tersebut pendengar merupakan bentuk dukungan Polri terhadap gerakan pembagian bendera merah putih sekaligus mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjelang peringatan 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Embalo Hilir yang terdiri dari Aibtu Ihwana Y, Aibtu Suprato, dan Aibda Ade Gunawan membagikan bendera merah putih secara langsung kepada warga. Selain menyerahkan bendera, personil juga menghimbau masyarakat agar memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Antusiasme masyarakat terlihat dari sambutan hangat yang diberikan kepada personil selama pelaksanaan kegiatan. Kasih Humas Polres Kapuas Hulu Ibtu Jamali mengatakan bahwa pembagian bendera merah putih merupakan bagian dari upaya Polri dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Semoga semangat persatuan dan nasionalisme terus terjaga demi Indonesia semakin maju.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan sesaat lagi Bupati Menyapa.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam dialog yang kami hadirkan khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Sintang melalui Bupati Menyapa pada kesempatan kali ini. Dan hari ini kita berjumpa di hari Kamis 6 Agustus 2026. Menyambut hari kemerdekaan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Anda laksanakan ya, karena memang kita terus menggaungkan di Dirgahayu Republik Indonesia. Baik pendengar, kita akan bersama narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Disdukcapil ya. Baik, telah hadir narasumber kita ada Pak Martumbur Panjaitan Esos. Beliau adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kita sapa beliau telah hadir di studio. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, bisa lebih dekat ke mic, Pak.
2: Iya. Ya, selamat pagi. Baik. Apa, semuanya.
1: Apa kabarnya ini, Pak?
2: Baik, sehat.
1: Sehat ya. Tapi karena memang di Disdukcapil itu adalah bagian daripada pelayanan kepada masyarakat ya.
2: Betul.
1: Jadi aktivitas tetap ini ya, berjalan dengan lancar.
2: Ya, tetap berjalan sebagaimana tetap kita melayani masyarakat.
1: Melayani masyarakat.
2: Masyarakat Kabupaten Sintang.
1: Baik, iya. Tapi ada sistem WFH hari Jumat? Tidak.
2: Untuk saat ini tidak.
1: Oh gitu. Jadi ya, hari Jumat tetap memberikan
2: tetap
1: pelayanan.
2: Memberikan
1: juga
2: pelayanan. Sampai jam 3.55.
1: Oh siap, siap. Jadi hari Senin sampai Jumat memberikan pelayanan
2: tetap,
1: kepada masyarakat.
2: Tetap,
1: ya. Ya. Baik, saya ingin ke narasumber berikutnya ada Pak Hasbi Sumardi SHMAP. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Disdukcapil Kabupaten Sintang. Selamat pagi, saya panggil abang aja, Bang Hasbi.
3: Selamat pagi, ya. Bung Ramli.
1: Gimana kabarnya?
3: Kabar baik, baik, sehat selalu.
1: Nah ini Bang Hasbi di bidang pelayanan ya,
3: ya.
1: Kepada betul, masyarakat dalam pembuatan kartu
3: KK,
1: kependudukan ya, ya.
3: KK dan KTP.
1: Betul, lengkap semua.
3: Ya.
1: Ada juga kartu identitas anak ya.
3: Ya, benar.
1: Nah, nanti kita bisa berbincang-bincang kaitan dengan hal tersebut. Baik, saya ingin ke Pak Martumbur dulu nih.
2: Ya, siap.
1: Jadi kalau yang sekarang lebih mengedepankan apa ini yang telah dilakukan selama 2026 khususnya untuk pelayanan kependudukan? Silakan, Pak.
2: Kita tetap fokus terhadap dokumen masyarakat. Ya, itu ada output capil itu berbagai macam ya.
1: Yeah.
2: Salah satunya kita harus benar-benar data masyarakat itu masuk ke KK.
1: Yeah. Ya.
2: Dan itu akan melanjutkan semua dokumen akan jadi benar. Nah, jadi tentunya pendaftaran pertama itu yang tidak boleh salah.
1: Iya. Nah,
2: memang zaman-zaman sebelumnya kita sering mendapat kesalahan dari informasi masyarakat.
1: Iya. Nah,
2: tapi sekarang saat ini kita harus tetap fokus terhadap data-data yang diberikan masyarakat itu harus akurat benar.
1: Iya. Yeah.
2: Supaya nanti tidak ada kesalahan. Nah, jangan nanti setelah anak itu besar mau melamar TNI, tentara, pegawai atau ke perusahaan lalu datang ke Dukcapil. Ini salah, Pak.
1: Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan harus diupdate,
2: harus
1: dan lapor.
2: Harus dilaporkan segera mungkin.
1: Yeah.
2: Supaya data itu akurat. Kita data penduduk di Kabupaten Sintang itu akurat, bahkan itu kita laporkan sampai ke pusat. Nah, jadi data untuk seluruh Indonesia pun dia harus menjadi akurat. Kalau data di Kabupaten sudah mendekati keakuratan, data untuk seluruh Indonesia kan akan terdukung otomatis.
1: Baik, soal data jumlah penduduk Kabupaten Sintang juga sudah meningkat sekarang ya.
2: Iya.
1: Bagaimana, meningkat, Pak?
2: Kurang lebih berapa? 450 ribuan
1: ya.
2: Iya. Kurang lebih ya.
1: Jadi setiap tahun ini bertambah ya.
2: Bertambah. Tapi ada juga yang berkurang. Oh. Ya pengurangan kan melalui kematian.
1: Betul.
2: Ya. Mm-hmm. Nah, cuman kita lebih besar itu kelahiran.
1: Ya.
2: Nah, terus ada juga perpindahan penduduk. Pindah datang itu kan ada juga.
1: Baik.
2: Itu nanti mungkin Pak Hasbi yang
1: Pak Hasbi
2: menjelaskannya kan.
1: Baik.
2: Karena ada datang dan keluar.
1: Secara teknis nanti mungkin ke Pak Hasbi ya.
2: Ya,
1: tapi betul. Saya ingin tanyakan terkait dengan pelayanan di Disdukcapil.
2: Ya.
1: Ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang memberikan pelayanan khususnya di dinas, Pak. Mungkin karena Bapak bagian kesubag umum dan kepegawaian ya. SDM-nya seperti apa, Pak?
2: SDM kita sudah profesional ya. Tetapi keprofesionalan kita pun harus didukung oleh data yang dari datang dari masyarakat.
1: Ya.
2: Kalau data dari masyarakat itu salah, sebagaimanapun profesional di capil itu melayani, ya itu datanya tidak tidak akurat ya, salah juga. Ya kan?
1: Baik-baik. Jadi jumlah SDM yang ada sekarang
2: jumlah
1: berapa?
2: Jumlah SDM kita sekarang 33 pegawai.
1: Ya.
2: Nah, P3K ada 4.
1: Nah,
2: yang terus PNS paruh waktu.
1: Oh, paruh waktu.
2: Paruh waktu juga ada sekitar 30-an.
1: Oh, iya. Nah.
2: Dan itu sudah ditempatkan di bidang masing-masing.
1: PNS-nya berapa,
2: Pak? PNS-nya 33, Pak.
1: 33 ya.
2: Iya. Itu sudah termasuk yang baru lulus kemarin CPNS ya.
1: Baik. Untuk memberikan pelayanan ini kaitan dengan ada yang membantu di kecamatan-kecamatan sebagai perpanjangan dari Disdukcapil yang ada di kota.
2: Kalau dulu iya, tapi sekarang? Ya enggak lagi ya, Pak Sbi ya. Enggak lagi.
1: Baik.
2: Karena waktu dulu kita dikasih alat oleh kementerian.
1: Betul,
2: ke kecamatan
1: itu.
2: Tetapi itu semua kurang berfungsi. Banyak hal-hal yang tidak membuat itu berfungsi. Yang pertama, banyak di kecamatan itu yang belum listrik memadai.
1: Baik.
2: Terus yang kedua, ruangan khusus server itu seharusnya ada punya AC pendingin. Karena itu tidak boleh panas.
1: Harus didukung kan dengan sarana
2: harus
1: dan
2: didukung
1: prasarana.
2: Dengan sarana prasarana. Dan itu pernah kita ajukan di melalui rapat dewan ya. Tetapi mungkin kabupaten belum mampu untuk merealisasi anggaran itu karena kita sekitar 14 kecamatan ya. Ya tentunya harus 14 miliar khusus 1 miliar untuk kecamatan. Untuk mendukung alat yang diberikan oleh kementerian.
1: Memang harus menyiapkan anggaran yang
2: menyiapkan
1: cukup besar
2: itu,
1: ya. Baik, tahan dulu Pak Martumbur. Saya ingin ke Pak Hasbi dulu nih. Pak Hasbi, ini kaitan dengan pelayanan pendaftaran tadi sudah dijelaskan awal oleh Pak Martumbur kaitan dengan apa fungsi dari Disdukcapil, kemudian juga tugas-tugas termasuk juga kepegawaian tadi SDM yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk pelayanan pendaftaran ini seperti apa? Berlangsung yang setiap hari dari waktu kerja hari Senin sampai hari Jumat, Bang Hasbi.
4: Iya. Terkait dengan pelayanan kita di Disdukcapil di situ, kita berlangsung dari hari Senin sampai hari Jumat.
1: Iya.
4: Senin sampai hari Kamis itu kita jam pelayanan itu dari jam 8 sampai jam 15.55 ya.
1: Iya.
4: Jam 15.55. Kemudian hari Jumat juga sama. Kita tidak ada istilah WFH.
1: Iya,
4: WFH. Itu tidak ada, kita selalu melayani masyarakat dari di kantor seperti itu.
1: Iya. Iya, iya. Jadi sekarang itu untuk pelayanan, mungkin Bang Hasbi bisa sampaikan untuk ruangan seperti apa, apa yang diberikan pelayanan, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, seperti apa?
4: Oke, baik. Terkait dengan ruang pelayanan kita, kita di situ ada meja informasi terkait dengan layanan, kemudian ada alur pelayanannya, kemudian masyarakat datang ke meja ini, informasi, kemudian diarahkan ke meja loket. Ke loket masyarakat datang sendiri untuk mengurus seluruh dokumen kependudukan seperti KK, KTP, KIA, akta catatan sipil yang ada di situ. Kalau di bidang di situ ada dua bidang.
1: Yeah.
4: Yang bidang pelayanan di situ, yang pertama itu bidang pendaftaran penduduk. Yeah. Bidang pendaftaran penduduk itu menangani terkait yang pertama itu KK.
1: Yeah.
4: KK, kemudian KTP, baik yang rekam baru maupun yang perbaikan, perubahan data di situ. Kemudian pendaftaran kartu identitas anak, khusus anak yang usia 0 sampai 16 tahun lebih ya, yang belum wajib KTP, itu akan kita berikan produk seperti kartu identitas anak. Kemudian juga di bidang pendaftaran penduduk itu ada pindah datang namanya.
1: Pindah datang.
4: Ya, pindah datang khusus masyarakat, baik pindah antar kecamatan, antar desa, antar kabupaten, antar provinsi, di situ di bidang pendaftaran penduduk. Itu kemudian di bidang pencatatan sipil itu di situ menangani terkait dengan akta perkawinan, akta perceraian, di situ kemudian akta kelahiran, kemudian akte kematian, akte pengesahan anak. Ya di situ ada ada, kalau di bidang pencatatan sipil itu ada 6 produk yang ada di situ.
1: Ya. Dari apa ya, respon masyarakat, kemudian kalau per hari berapa yang diberikan pelayanan masyarakat yang datang, atau hitung dalam 1 bulan lah begitu?
4: Kalau per hari rata-rata kita untuk penerbitan KTP itu rata-rata 100 KTP. Di atas hampir 200,
1: hampir 200
4: per hari.
1: Per hari ya.
4: Per hari.
1: Berarti kalau dihitung 1 bulan itu cukup banyak juga ya.
4: Iya. Dalam 1 bulan gitu itu ya. Lumayan banyak. Terus dalam 1 minggu aja kan dikali dikalikan per rata-rata itu 150.
1: 150.
4: Yang biasa banyak untuk mendapatkan layanan kepengurusan itu biasanya di hari Senin,
1: hari
4: Kamis.
1: Senin. Ya. Ya. Itu. Apalagi persamaan dengan momen sekarang anak-anak yang sudah lulus SMA ya.
4: Iya,
1: mungkin
4: betul.
1: Membuat KTP karena usia sudah 17 tahun ya.
4: Iya.
1: Jadi momen-momen seperti itu agak padat begitu ya.
4: Padat, pasti padat. Oh. Kemudian yang paling padat itu biasanya pada saat pendaftaran TNI Polri.
1: Oh, gitu.
4: Itu yang paling banyak.
1: Jadi
4: biasanya
1: ada putra-putri yang mendaftar sebagai anggota TNI, calon anggota
4: Polri. TNI Polri. Itu terkait dengan legalisir dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, itu. Sebenarnya secara aturan itu untuk legalisir KK, KTP itu sebenarnya tidak perlu dilegalisir lagi sebenarnya.
1: Karena sudah barcode.
4: Sudah barcode. Hanya saja instansi itu masih mengharuskan legalisir. Ya, kita tetap ikuti terkait dengan aturan itu. Kita tetap legalisir terkait dengan dokumennya.
1: Baik. Ada peran dari masyarakat menjadikan mereka juga harus proaktif ya, ketika ada hal-hal secara teknis misalnya harus melapor kakaknya hilang misalnya, itu apakah harus diterbitkan kembali atau seperti apa lapor, kemudian ada yang meninggal dunia dan sebagainya, ada yang pindah. Itu peran penting dari masyarakat juga sangat dinanti-nantikan begitu ya Pak.
4: Iya, sangat benar. Peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan. Kejujuran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam penerbitan dokumen kependudukan itu.
1: Iya.
4: Terutama
1: data
4: apabila,
1: yang valid ya.
4: Iya, betul. Terutama apabila KK atau KTP itu hilang, dia harus membuat laporan kehilangan seperti itu.
1: Apalagi kaitan dasar, misalnya ada perubahan nama misalnya ya.
4: Iya, itulah sebagai dasar kita untuk melakukan penerbitan berikutnya.
1: Baik.
4: Penerbitan untuk pencetakan ulang KTP. Kalau tidak ada buat laporan, kita tidak bisa menerbitkan atau cetak ulang KTP seperti
1: baik,
4: itu.
1: Baik.
4: Karena kita dikhawatirkan penduduk itu memiliki dokumen lebih dari satu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, makanya apabila dia pindah penduduk dari desa A ke desa B, KTP yang lama tetap kita tarik. Itu kita tertibkan sekarang, jangan sampai lagi penduduk memiliki dokumen ganda seperti itu.
1: Iya, tidak
4: terutama
1: ada
4: KTP
1: lagi begitu ya.
4: Iya, tidak ada lagi penduduk memiliki dokumen ganda. Apabila mereka melakukan pergantian KTP, perubahan RT, RW, alamat, desa, dusun di situ.
1: Segera melapor.
4: Segera melapor, kemudian KTP lama itu tetap kita tarik dan dia tidak boleh pegang KTP lama. Kita tetap terbitkan yang baru. Yang lama diserahkan kembali ke kita dan itu akan kita musnahkan setiap bulan. Terkait dengan KTP seperti itu.
1: Tapi nomor NIK tidak akan berubah.
4: NIK tidak akan berubah.
1: Jadi ya, pergantian identitas yang diperlukan begitu ya.
4: Iya, betul.
1: Alamat.
4: Alamat. Alamatnya. Ya,
1: baik, baik.
4: Terkait dengan perubahan alamat.
1: Tadi Pak Hasbi menyampaikan, Anda menerangkan mengenai perekaman EKTP itu masih berlangsung ya?
4: Iya. Oh. Untuk perekaman EKTP itu tetap berlangsung. Kita setiap hari melayani masyarakat yang melakukan perekaman itu ya rata-rata 100-an orang.
1: Satu hari?
4: Ya, dalam satu orang. Hari. Ada juga mungkin di bawah itu 50-an ke atas lah biasanya.
1: Jadi harus pertama. datang langsung ke
4: Dukcapil. Iya, kita untuk Kabupaten Sintang ada alat perekaman itu ada dua kecamatan yang
1: masih
4: memiliki
1: ada.
4: Perekaman. Gitu. Yang kita baru alat perekaman itu di tahun 2020 kalau tidak salah kita lakukan ini di Kecamatan Binjai dan Kecamatan Dedai. Itu alat rekam kita. Memang dulu dengan di kementerian dulu itu setiap kecamatan itu ada, tetapi alat itu sudah tidak berfungsi semuanya, sehingga Kabupaten Sintang itu hanya bisa mengakomodir dua kecamatan saja yang bisa kita layani untuk melakukan perekaman KTP seperti itu. Sebenarnya harapan itu untuk penempatan alat rekam KTP itu seharusnya di kecamatan yang jangkauannya lebih jauh dari kota kabupaten. Sebenarnya harapannya seperti itu. Baik. Hanya saja yang jadi pertimbangan kita adalah karena memang kecamatan seperti seharusnya layaknya itu daerah Serawai Ambalau bisa diletakkan di Kecamatan Serawai sebenarnya ya kan itu lebih efektif.
1: Wilayah
4: kemudian
1: perbatasan
4: ya, dan wilayah perbatasan kemungkinan yang lebih layaknya itu sebenarnya daerah Ketungau, baik Ketungau Hulu maupun Ketungau Tengah itu sebenarnya karena itu memang akses dari daerah perbatasan itu sebenarnya, tapi karena pertimbangan itu tadi di daerah itu listriknya tidak 24 jam kemudian jaringannya kurang memadai terkait dengan internet itu jadi persoalannya kemarin, baik, jadi pertimbangan kita sehingga alat pelayanan itu perekaman itu hanya ditempatkan di Dedai dan Binjai.
1: Baik. Bang Hasbi, kaitan dengan ketersediaan fisik, masih menggunakan fisik kalau untuk pembuatan kartu KTP maupun identitas anak KIA?
4: Iya. Kalau memang pencetakan KTP itu tetap harus blanko. Walaupun sekarang kita ada identitas kependudukan digital, tetapi setiap layanan itu tetap
1: dua-dua meminta. Saling sinergi.
4: Iya,
1: ada juga di digital, ada juga secara fisik.
4: Ya, memang setiap OPD instansi pengguna itu dia tetap meminta fisik KTP. Bukan dari identitas digitalnya. Hanya identitas digital itu kita gunakan untuk layanan dalam penerbangan. Tapi itu pun di bandara itu selalu meminta fisik KTP. Seperti itu. Mungkin ini yang jadi itu kita ke depan. Mungkin IKD itu bisa digunakan untuk layanan apapun. Karena yang terpenting itu sebenarnya dari NIK. Karena NIK itu sudah bisa diakses di seluruh Indonesia. NIK itu tidak akan berubah terkait dengan NIK, tetapi elemen data di situ bisa saja berubah. Ada perbaikan, pertama ada kekeliruan di situ pada saat pendaftaran awal. Jadi KTP itu di elemen datanya bisa saja berubah, tetapi NIK itu permanen, tidak bisa berubah.
1: Iya, baik. Pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami di 0565244477 atau mungkin Anda boleh juga menyampaikan pesan singkat melalui WhatsApp. Silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan kependudukan dan juga mungkin kartu identitas anak dan lain-lain ya. Kalau jumlah yang sudah dicetak ada berapa sekarang ini, Bang Hasbi? Untuk kartu kependudukan dan mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat kita. Ini kan jumlahnya tadi banyak ya sesuai dengan jumlah penduduk kita ini.
4: Iya, terkait dengan jumlah penduduk yang wajib KTP Kabupaten Sintang itu ada, kalau jumlah penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan DKB semester 2 di tahun 2025 ada 4.625 jiwa. 4.606 25 jiwa. Itu jumlah penduduk Kabupaten Sintang. Kemudian yang wajib KTP di situ
1: Banyak juga ini jumlahnya ya Pak.
4: Ya. Mm-hmm.
1: Sampai ribuan ya. Mm-hmm.
2: Oh ya, mohon maaf. Untuk yang wajib KTP ya, mm-hmm. jumlah penduduk ya. Yang wajib KTP ada 330 60 jiwa.
1: Ya. Ya,
2: itu yang wajib KTP ya. Mm-hmm. Kemudian untuk kepemilikan KTP
1: ya.
2: Itu ada 3.200 324.844 jiwa.
1: Mm-hmm.
2: Itu ya.
1: Ya.
2: Untuk kepemilikan KTP.
1: Mm-hmm. Ya. Sementara jenis yang lain juga ini jumlahnya cukup banyak ya Pak ya, dari data yang ada ya.
2: Iya, cukup banyak.
1: Yang menjadi tantangan sekarang apa sih Bang?
2: Yang jadi tantangan sekarang adalah Dinas Kependudukan dengan adanya efisiensi saat ini kita tidak bisa melayani masyarakat untuk melakukan jemput bola. Itu yang jadi persoalan
1: kecamatan.
2: Ya. Ya. Karena memang terkait dengan efisiensi ini di perjalanan dinas itu selalu dipangkas. Karena memang di Sdukcapil itu apabila tidak ada perjalanan dinas untuk melakukan pelayanan ke lapangan ya jelas kita ya jaga gawang saja. Di pelayanan kita tetap di Sdukcapil.
1: Baik.
2: Dan tidak bisa melakukan pelayanan ke lapangan. Ya, sejak 2025-2026 ini kita memang terasa sekali terkait dengan pelayanan untuk jemput bola karena terkait efisiensi.
1: Baik Bang Hasbi, saya ke Pak Martumbur lagi nih.
2: Ya.
1: Kita kan sudah memiliki mall pelayanan publik,
2: betul,
1: Pak. Apakah di sana juga ada pelayanan di Sdukcapil?
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Ada. Itu perekaman KTP dengan KIA.
1: Oh, iya.
2: Itu ada di di mall PP ya.
1: Iya.
2: Nah, itu berjalan setiap hari.
1: Setiap hari.
2: Iya. Jadi terserah masyarakat apakah dia mau ke pelayanan di mall PP atau langsung ke kantor.
1: Apa yang memberikan kemudahan ketika masyarakat langsung bisa di mall pelayanan publik, kemudian bisa juga di Sdukcapil?
2: Sebenarnya sama-sama mudah. Tidak ada yang dipersulit.
1: Baik, baik.
2: Masyarakat itu jangan berpikir ya, tidak ada yang dipersulit. Selagi semua masyarakat itu lengkap dengan datanya, kita akan cetak.
1: Semua gratis, Pak?
2: Semua.
1: Oh, gitu.
2: Terkecuali yang terlambat lah. Ada
1: sistem
2: keterlambatan,
1: ada sanksi denda.
2: Ada sanksi denda. Itu perda,
1: ada perda. Oh gitu. Nah,
2: tapi itu tidak berlaku dengan KTP dan KIA.
1: KTP sama KIA tidak itu, berlaku.
2: Ya, gratis. Itu,
1: yang
2: gratis.
1: Lain
2: ya.
1: ada berlaku.
2: Misalnya akta kematian, akta kelahiran. Kalau dia akta perkawinan, ada waktunya selang waktu lebih dari 30 hari anak tidak masuk kakak, itu juga denda.
1: Iya.
2: Ya, terus akta kematian 30 hari tidak diurus denda, cuman ya akta kematian 10.000.
1: Baik.
2: Kalau akta kelahiran itu denda juga, ya. 50.000 yang 60 hari tidak diurus aktanya.
1: Iya. Jadi masyarakat diminta untuk tidak terlambat dalam mengurus.
2: Seharusnya,
1: benar.
2: Dia seharusnya anak lahir langsung lapor, masuk ke kakak, diterbitkan nicknya, diurus akta kelahirannya. Itu semua berjalan.
1: Segera mengurusnya,
2: segera.
1: Ya.
2: Gratis.
1: Betul.
2: Nah, sebenarnya ini pernah kita usulkan untuk dihapus ya.
1: Oh ya.
2: Termasuk
1: ya,
2: akta kematian ya, supaya tidak ada denda. Nah, tetapi mungkin pemerintah belum belum setuju dengan hal itu karena itu merupakan sanksi keterlambatan masyarakat ini supaya ada semacam efek jera lah misalnya.
1: Betul.
2: Ya, tetapi nyatanya tidak berjalan terus seperti itu. Ada sih hal-hal yang kita mungkin masuk akal ya. Kalau anak lahir di Sinaning, kan enggak mungkin langsung dilapor.
1: Betul.
2: Satu ya, masuk akal kan jarak juga tempuh. Jarak tempuh, biaya. Jadi mungkin orang tuanya udahlah nantilah tunggu sempat turun. Ya mungkin itulah membuat mereka keterlambatan itu ya. Begitu juga yang Serawayan Balau.
1: Baik.
2: Ya artinya yang jarak terjangkaunya itu sangat jauh dan memakan biaya. Mungkin di situ masyarakat yang berpikir.
1: Ya.
2: Bahkan untuk membantu masyarakat dalam pelaporan kematian kita perlu pernah terbitkan buku kematian. Kita kasih ke semua desa supaya mereka melaporkan kematian itu. Nah, karena ada hal-hal yang sangat kita perlukan sebenarnya data tentang kematian supaya nanti waktu pemilihan, pemilu ya, jangan ada lagi terbit data yang sudah meninggal. Itu sebenarnya yang supaya akurat data itu.
1: Oke. Kaitan dengan data pemilih.
2: Nah, jadi ada yang sudah meninggal sampai 5 tahun, 4 tahun tapi tidak dilapor. Makanya pada saat-saat waktu tahun lalu kita berikan buku kematian ke desa-desa, ya kan? Supaya mereka mencatat di situ dan segera melaporkan ke di Sudut Capil.
1: Betul, dan itu data sebenarnya itu kaitan kalau misalnya ada kegiatan pemilu, pilkada misalnya, harus sinkron dengan KPU juga ya. Betul,
2: sinkron data dengan KPU. Makanya ada data tetap
1: baik
2: di KPU itu. Ya seharusnya diambil dari di Sudut Capil kan. Itu. Itu baik, sebenarnya baik, yang membuat data itu harus akurat. Nah, tapi kita di Kabupaten Masyarakat, Kabupaten Sintang, bagaimanapun kita harus maklumi jarak jangkau yang begitu luas ya, dan biaya. Masyarakat kita sangat jauh di perbatasan, Seroyan Balau, dia harus naik speed.
1: Tadi jadi, kaitan dengan efisiensi juga.
2: Jadi tahun-tahun sebelumnya, pasti yang sering ke lapangan. Jemput bola, merekam KTP, bahkan ke sekolah-sekolah juga kita ada perekaman, perekaman KTP.
1: Ada perlakuan khusus kalau untuk disabilitas?
2: Ada.
1: Seperti apa, Pak?
2: Kita ada tempat khusus, ya, pelayanan disabilitas.
1: Baik.
2: Ada kursi rodanya juga ada. Kita ada khusus satu orang menangani itu, ya. Dan itu memang sesuai juga anjuran Pan RB ya. Nah, juga ombudsman. Itu harus ada khusus pelayanannya. Baik. Termasuk ibu hamil juga. Makanya ada ibu menyusui pun ada ruangannya. Ya. Untuk laktasi. Itu. Semua disiapkan di Dukcapil.
1: Baik. Ke Bang Hasbi lagi nih, Bang Hasbi. Kita kan tentu pada saat sekarang ini sudah sistemnya data elektronik ya. Tadi KTP elektronik. Kemudian semuanya berbasis data itu. Saya pernah di Surabaya itu pas waktu itu ada petugas pol dari Disduk Capil mendata gitu ya. Jadi harus masukkan ke data elektronik kalau di kota Surabaya ya. Nah, itu jadi mereka gencar juga ya. Kalau kita di sini ada nggak seperti itu misalnya?
4: Data elektronik itu artinya
1: disinkronkan
4: identitas gitu ya? Kependudukan digitalnya.
1: Bagaimana, Pak Hasbi?
4: Itu tatkala ada untuk aplikasi itu untuk kependudukan digital, identitas kependudukan digital itu kita bisa di situ untuk kemudahan bagi masyarakat ya, melakukan layanan untuk mendapatkan layanan itu, terutama.

0: Ini ada pernyataan dari Pak Kadis kemarin, ada sekitar 30% ya kalau untuk ya itu ya, yang ya, belum memiliki identitas resmi tersebut ya.
1: Iya benar.
0: Tapi ada upaya ya, bentuk ini ya, kerjasama kemarin tuh ya.
1: Ada
0: ya,
1: kita ada bentuk kerjasama untuk mendapatkan layanan kartu identitas anak itu.
0: Iya.
1: Ya terutama kita ke sekolah-sekolah.
0: Sekolah,
1: ya,
0: PKK sekolah juga termasuk ya, ya.
1: Kemarin ada kerjasama melalui PKK.
0: Baik, ya, baik.
1: PKK, kemudian kejaksaan juga dari Kejati itu mereka ada program juga untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kartu identitas anak seperti itu. Kemudian tadi disinggung terkait dengan layanan untuk mendapatkan NIK bagi yang baru dilahirkan.
0: Ya.
1: Kita Dukcapil Sintang, apabila anak yang baru dilahirkan itu ingin mendapatkan NIK, kita Sintang ada layanan online atau WA langsung ke kita juga, itu kita akan layani sepanjang dia belum lewat dari 30 hari seperti itu. Kalau sudah lewat dari 30 hari itu memang ada perda kita yang mengatur
0: ada sanksi,
1: itu
0: ya,
1: ada sanksi denda, karena sanksi denda itu juga untuk PAD Kabupaten Sintang. Karena tadi apa yang disampaikan tadi, sanksi denda itu sebenarnya sudah mau kita hapus di tahun 2022 atau 2021 ya kalau tidak salah itu, mau kita hapus, tetapi itu ditolak oleh DPRD terkait dengan penghapusan sanksi denda itu. Ya alasannya ya karena memang untuk menambah PAD Kabupaten Sintang. Tujuannya apa? Tujuannya biar penduduk itu tertib administrasi sih sebenarnya. Action akhir dari sanksi denda itu tidak ada lagi denda sebenarnya, itu tujuan kita, tidak ada lagi denda kepada masyarakat. Artinya masyarakat itu sudah tertib administrasi, artinya tidak ada lagi denda, ya kan, semuanya. Begitu anak lahir, lapor, langsung lapor, terbit NIK. Kemudian akta kelahiran juga, begitu anak lahir, jangan sampai lewat dari 60 hari, sudah diurus akta kelahirannya. Tujuannya itu sebenarnya, biar masyarakat semuanya menyadari, memang kalau terkait dengan denda itu tidak seberapa. Tidak seberapa,
0: baik,
1: ya terkait dengan denda itu ya kecil lah ya.
0: Yeah.
1: Kecil dendanya. Tapi harapannya masyarakat lebih tertib lagi terkait dengan dokumen penduduk, kemudian berhati-hati dalam membuat data dan melaporkan datanya, jangan sampai ada kekeliruan kesalahan, karena tatkala ada kekeliruan kesalahan itu nanti menyulitkan masyarakat juga untuk pema anaknya sekolah, mau sekolah, ya kan, ternyata data dia beda antara kakak, kemudian nanti kemudian di sekolah juga apabila sudah anak itu sudah punya NIK, punya akte lahir, tolong datanya itu harus sesuai dengan yang di KK dan di akte, jangan sampai ada beda. Tapi ke depan saya rasa terkait dengan data ini, dokumen penduduk ini, saya rasa akan lebih baik. Karena tujuan kita sekarang memperbaiki data yang terdahulu itu lagi semberaut, lagi ya tidak sinkron antara data satu dengan lainnya. Sekarang kita ya pelan-pelan untuk menata semua dokumen kependudukan itu biar lebih baik ke depannya. Itu harapan kita.
0: Saya ingin ke Pak Martumbur ini. Ini kan kalau tadi ada gebrakan yang dilakukan ini karena target ya Pak ya untuk KIA ini.
1: Ya.
0: Saya penasaran dengan ini. Ini dari jenjang PAU, TK, SD hingga SMP kemarin dilakukan ya, mengedukasi lah gitu, supaya orang tua membuat mengurus untuk kartu identitas Anda. Ini ada 60% ya yang sudah ada gitu ya. 30%?
1: 30% lebih.
0: Belum tercapai 30% yang sudah tercapai.
1: Tahun, kalau KIA itu ya, 30% yang
0: sudah,
1: baru
0: sudah.
1: Yang sudah.
0: Oh, ya
1: sudah.
0: Gitu.
1: Iya, masih 60%.
0: 60%
1: lebih.
0: Ya belum. Bagaimana ya, Pak?
2: Nah, dan Pak Martumbur. Dan itulah yang mau kita lakukan ya, supaya masyarakat itu sebenarnya menyadari. Memang kalau dikatakan Pak Asbi tadi, masyarakat belum merasakan manfaat benar ya dengan KIA.
1: Iya,
2: sehingga mungkin
0: ketika mau masuk sekolah harus ada.
1: Akta
0: penting.
2: Jadi itu yang mau kita sampaikan sebenarnya dengan masyarakat ya.
0: Baik.
2: Bahwa KIA itu juga penting. Karena identitas anak itu bukan hanya merupakan

0: kelahiran.
1: Iya.
0: Itu termasuk kaya ini ya. Mm-hmm. Tetapi organisasi lain ya, yep, baik pihak pemerintah maupun swasta, mm-hmm, belum memakai identitas anak ini, mm-hmm, yang menjadi satu-satunya, mm-hmm, untuk syarat tertentu.
1: Iya.
0: Nah, itu yang sebenarnya menjadi anu ya. Mm-hmm. Dan itu yang kita mau harapkan, supaya mendaftar anak sekolah juga harus pakai KIA,
1: dilengkapi
0: KIA-nya. Mm-hmm. Nah, tetapi sekarang sekolah-sekolah masih hanya menerima, betul, akta kelahiran dan, betul, KK.
1: Saya merasakan sendiri itu Pak, ketika, iya, anak masih pelajar misalnya memiliki prestasi harus dilengkapi juga tuh.
0: Ya harus.
1: Iya, ya. KIA-nya itu.
0: KIA. Iya. Mm-hmm. Sangat harus sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tapi masyarakat mungkin kalau dia di bawah 5 tahun, mm-mm, dia kan belum ada,
1: baik,
0: foto.
1: Baik.
0: Mm-mm. Belum ada foto. Mm-mm. Dan memang harus juga diterbitkan KIA-nya, tetapi tidak ada foto di KIA itu. Tapi di atas 5 tahun dia harus memakai foto.
1: Jadi misal anak yang bersangkutan di usia pendidikan, usia anak dini ya, sudah dini, boleh dibuatkan.
0: Boleh. Dari baru ya, terbit.
2: Dari bayi.
0: Bayi boleh.
2: Dari bayi,
0: oh,
2: dari
0: gitu, ya. Tetapi 5 tahun ke bawah tidak, dia tidak menggunakan apa itu?
2: Pas
0: foto. Hmm. 5 tahun ke atas baru ada foto.
1: Baik. Gitu. Jadi bisa sekalian saja ya.
0: Ya.
1: Misalnya membuat tadi dari akta kelahiran,
0: mendaftarkan dulu ke KK.
1: Mendaftarkan dulu ke KK.
0: Dibuat ya, akta kelahirannya, mm-hmm, langsung dibuat juga KIA-nya.
2: Kartu identitas.
1: Iya. Iya, iya.
0: Sekaligus sebenarnya itu.
1: Nah, mungkin momen seperti ini perlu diajak, Pak, kepada masyarakat, Pak.
0: Ya, seharusnya.
1: Silakan, Pak. Ya. Mungkin mengajak masyarakat untuk
0: membuat. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Sintang ya. Mm-hmm. Selamat siang semuanya.
1: Iya.
0: Dimohon agar anak-anak yang sudah masuk terdaftar di KK, mm-hmm, dan juga sudah mempunyai akta kelahiran, silahkan diurus KIA-nya, kartu identitas anak. Kalau akta kelahiran belum ada, memang KIA belum bisa diterbitkan.
1: Baik.
0: Nah, oleh karena itu diharapkan semua masyarakat Kabupaten Sintang agar segera mengurus, mendaftarkan anak lahir, membuat akta kelahiran, dan sekaligus diajukan KIA-nya, gitu, supaya tertib administrasi.
1: Baik, saya ingin tadi ada pesan singkat yang saya bacakan ini, Pak ya.
0: Ya.
1: Ini dari Bu Arni ya. Bu Arni tadi menanyakan begini, Bu Arni ini di Sintang, dia ingin pindah ke daerah lain, tapi untuk mengurus surat pindah itu seperti apa? Harus lapor ke Disdukcapil seperti apa?
2: Okay.
1: Mungkin Bang Hasbi.
2: Ya. Terkait dengan kepindahan, mm-hmm, itu Bu Arni tadi penduduk di
1: Sintang.
2: Mana? Penduduk Sintang ya. Mm-hmm. Ingin pindah ke mana itu?
1: Mungkin daerah lain tidak disebutkan.
2: Daerah
1: ya.
2: Lain, mm-hmm, artinya pindah antar kabupaten kota.
1: Oh, kalau kabupaten provinsi.
2: Ya, pindah
1: kabupaten.
2: Antar
1: juga. Kabupaten.
2: Ya. Kabupaten. Pindah antar kabupaten artinya, mm-hmm, yang bersangkutan harus datang langsung ke Disdukcapil, mm-hmm, untuk mengajukan permohonan pindah dengan melengkapi persyaratan, mm-hmm, membawa KK, KTP, mm-hmm, kemudian nanti mengisi formulir F103.
1: Oh, ada formulirnya ya.
2: Ada formulir isiannya.
1: Jadi dari sini nanti akan diberikan surat keterangan gitu ya.
2: Iya, nanti kita di sini menerbitkan SKPWNI namanya, Pak.
1: Iya.
2: SKPWNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Itu.
1: Nanti akan dibuat lapor kepada Disdukcapil yang ada di kabupaten.
2: Setelah terbit SKPWNI dari kita, nanti yang bersangkutan harus segera melaporkan kepindahannya ke Disdukcapil tujuan untuk mendapatkan KK dan KTP di tempat dia tujuan
0: domisili.
2: Ya, selanjutnya seperti itu. Kemudian tadi saya ingin menjelaskan pertama terkait dengan ini tadi KIA tadi ya.
1: Baik,
2: KIA
1: silakan,
2: tadi memang penduduk Kabupaten Sintang ini apa yang telah saya sampaikan tadi memang belum terasa manfaat dari KIA itu tadi.
1: Baik.
2: Sebenarnya alur pelayanan untuk mendapatkan KIA itu tidak sulit sebenarnya.
0: Tidak sulit.
2: Ya, tidak sulit.
1: Bagaimana Bang Asbi boleh
2: terutama
1: disampaikan?
2: Terutama penduduk itu telah melaporkan tentang data kelahiran anaknya, mendapatkan NIK. Setelah mendapatkan NIK dari KK itu, karena muaranya semua dari kartu keluarga, mendapatkan NIK. Setelah mendapatkan NIK, dia sekaligus mengurus akta kelahiran. Setelah mendapatkan akta kelahiran, nanti sekaligus dia mengurus kartu identitas anak. Anak yang baru lahir di bawah 5 tahun tadi tidak menggunakan pas foto. untuk kepengurusan KIA-nya. Tetapi anak yang sudah di atas 5 tahun itu harus ada pas foto. Jadi persyaratan untuk mendapatkan KIA itu cukup dia melampirkan fotokopi kartu keluarga akta kelahiran dengan pas foto. Itu saja yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kartu identitas anak. Itu ya, kemarin kita juga dari kejaksaan itu ke sekolah untuk membantu masyarakat siswa untuk mendapatkan kartu identitas anak. Sebenarnya program Kabupaten Sintang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang juga sudah ada program ke sekolah-sekolah, baik dari PAUD, TK, SD, SMP. Ini yang jadi program kita, terutama dalam kota yang kita utamakan. Harapannya ke depan KIA juga menjadi persyaratan bagi penduduk atau instansi lain, OPD lain, menjadi persyaratan juga untuk masuk sekolah. Ini harapannya ke depan. Artinya manfaat KIA itu ada. Kemudian layanan kesehatan juga, ini harapan kita. Layanan kesehatan itu artinya data anak itu tatkala dia mau berobat, yang ditanya oleh petugas itu mana KIA-nya, kan seperti itu. Sebenarnya artinya udah ada, ada manfaatnya lah artinya KIA itu.
1: Baik, tapi kalau misalnya ada di daerah kecamatan, katakanlah sistem kolektif, boleh nggak?
2: Boleh, bisa. Ya, oh, bisa, sangat ya, sangat boleh, bisa. Boleh. Ya, nanti di koordinir dari pemerintah sekolah, SD, TK, PAUD, nanti dikoordinir dari sekolahnya. Cukup melampirkan 3 macam tadi, kakak akte anak dan pas foto. Itu saja persyaratannya, tidak sulit. Jadi tidak perlu mengisi formulir segala.
3: Itu yang mengajukan kolektif boleh, Pak?
2: Secara kolektif boleh saja.
1: Oh, ya. Itu sudah ada yang melakukan seperti
2: sudah
1: itu?
2: Sudah, Pak. Ya. Kita dari dulu itu yang kita lakukan untuk pelayanan KIA.
1: Iya. Ya. Karena kita di penghujung dialog ini, apa mungkin yang hal penting perlu disampaikan lagi Pak Hasbi kepada masyarakat kita? Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita.
2: Oke, baik, Bu. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1.
1: Baik.
2: Di sini saya menyampaikan kepada masyarakat untuk tertib administrasi di dalam kepengurusan dokumen kependudukan, terutama mengurus KK. Perlu saya informasikan bahwa saat ini dalam kepengurusan kartu keluarga, apabila ada anggota keluarga yang sudah wajib KTP di situ, di KK, belum melakukan perekaman KTP, artinya KK yang bersangkutan tidak bisa kita proses. Ya, itu jadi kendala kita. Kendala itu harapan kita juga kita bisa melayani masyarakat yang belum melakukan perekaman, agar masyarakat tidak terkendala terkait dengan layanan kartu keluarga. Kemudian terkait dengan perubahan-perubahan data, diharapkan penduduk membawa dokumen-dokumen pendukung seperti ijazah, akte lahir, dan dokumen pendukung lainnya untuk dilakukan perubahan data. Di situ. Kemudian untuk layanan akte kelahiran juga, agar masyarakat juga segera mengurus dokumen seperti akta kelahiran anaknya, karena memang kita harus memenuhi kebutuhan anak. Ya, ini kebutuhan, hak-hak dasar anak itu, terutama dia mendapat layanan kartu identitas anak, mendapatkan NIK, itu yang utama, dia mendapatkan NIK, kemudian dapat mengurus akta kelahiran, setelah itu mendapatkan kartu identitas anak. Ini yang harus segera diurus oleh penduduk Kabupaten Sintang.
1: Nomor NIK pada identitas anak itu akan berlangsung sampai dia mendapatkan KTP nanti, ya?
2: Iya, itu selamanya berlaku.
1: Baik.
2: Kemanapun dia pindah, umpama dia pindah alamat dari Sintang, pindah ke Jawa, umpamanya NIK itulah yang digunakan. Baik. Artinya dia apabila dia pindah harus melakukan pengajuan pindah dari Dukcapil setempat ke Dukcapil tujuan seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik, baik, Pak Hasbi. Saya ingin ke Pak Jumhur mungkin menyampaikan closing statementnya lah kaitan dengan kegiatan di Dukcapil Kabupaten Sintang. Apa target ke depan, Pak? Apa gebrakan yang harus dilakukan sehingga masyarakat harus sama-sama peduli membuat identitas kependudukan dan pelayanan administrasi mudah diberikan kepada masyarakat melalui para petugas. Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, perlu kita beritahukan bahwa masyarakat Kabupaten Sintang kita berasumsi supaya dapat melakukan perekaman KTP sebagai yang dimaksud dengan dikatakan oleh Pak Hasbi tadi. Di dalam satu KK apabila ada wajib KTP, artinya sudah 17 tahun ke atas, tidak melakukan perekaman KTP, KK itu tidak bisa diajukan. Nah, apakah itu mau masuk anak atau itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu masyarakat kita sarankan ada di dalam kartu keluarga yang sudah wajib KTP segeralah merekam KTP ke Disduk Capil. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Sintang, saya menganjurkan supaya informasi yang jelas dari Dinas Kependudukan itu dan tidak mengurus melalui orang. Diusahakanlah masyarakat
1: tidak boleh melalui calon.
0: Diusahakanlah masyarakat.
1: Tapi pernah ada ditemukan, Pak? Tidak ya. Mudah-mudahan tidak ada.
0: Mudah-mudahan tidak ada lah. Ya. Nah, kita mungkin ya. Kalau soal diurus melalui desa bisa.
1: Baik.
0: Ya. Tetapi masyarakat kita sarankan supaya langsung datang ke Dukcapil. Mengetahui informasi yang jelas tentang hal-hal dokumen yang apa yang mau diurus. Dan itu supaya tahu apa persyaratannya, apa sanksinya. Ya, itu. Jadi
1: lebih
0: jangan
1: aman melalui adalah orang. Yang bersangkutan.
0: Yang bersangkutan
1: langsung. Datang langsung.
0: Nah, supaya informasinya jelas.
1: Baik.
0: Dan dia memahami apa yang harus dia urus. Kalau melalui orang ini nanti banyak
1: baik
0: yang akan tidak tertib lah ya.
1: Baik, baik, ya, baik.
0: Itulah saran saya kepada masyarakat supaya melakukan sendiri, nah, mengurus sendiri, supaya mengetahui apa yang diurus di Dukcapil itu dan syaratnya apa.
1: Baik, terima kasih Pak Jumhur. Kemudian juga terima kasih untuk Pak Hasbi yang telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam dialog yang kita hadirkan ini. Dan masih banyak sebenarnya hal-hal lain yang bisa kita sampaikan ya Pak Martumbur.
0: Betul,
1: ya. Pak. Baik, Pak Hasbi.
0: Ya,
1: baik, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, memilih dia dari miliknya BJL tadi ya. Dan pendengar, sudah di jam 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, tentunya di Sintang siang ini bersama saya Yatra ya, yang lanjut temani Anda di hari Kamis ini tanggal 6 Agustus 2026. Tentunya hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di Sintang saat ini, aduh, ini memang sudah cukup cerah juga ya. Tetap semangat untuk Anda pendengar yang melaksanakan apapun aktivitas Anda di hari ini, baik yang beraktivitas di dalam ruangan ataupun di luar ruangan juga. Dan tetap jaga kesehatan pastinya ya, kemana-mana juga jangan lupa pakai masker juga, karena ini penting sekali apalagi di musim kemarau seperti ini. Dan pendengar, tetap bersama kami, jangan lupa untuk terus dengarkan program Satu RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download juga lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, Pro 2 RRI Sintang, atau akun media sosialnya RRI Sintang juga. Dan tetap bersama kami, tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: Atau masih mendengarkan program A1 RRI Sinta Selimut Hati ya, dan miliknya Onseida. Pendengar, bagi Anda ya mungkin punya keluarga, kerabat ataupun saudara yang pandai nyanyi ya, karena memang audisi Bintang Radio RRI Sinta kembali dibuka juga. Silakan daftarkan diri Anda. Untuk informasinya juga bisa Anda lihat juga di akun media sosialnya Pro 1 RRI Sinta, Pro 2 ataupun RRI Sinta. Dan mengutip juga dari laman RRI Sinta, mendengar di mana Kepala RRI Sinta ya, Muhammad Fauzi Nur, mengajak generasi muda di Kabupaten Sinta melalui Kapuas Hulu dan Sekadau untuk mengembangkan bakat bernyanyi melalui ajang Bintang Radio RRI Sinta tahun 2026 yang diagendakan September 2026. Dan dikatakan Muhammad Fauzi Nur, audisi Bintang Radio tahap 1 pada 5 September 2026 dan audisi tahap kedua 15 September 2026. Dan ia juga menjelaskan Bintang Radio merupakan ajang yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat di Indonesia. Melalui kegiatan ini, RRI juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk bisa mengasah kemampuan, menambah pengalaman tampil di depan publik, sekaligus juga meningkatkan rasa percaya diri dalam mengembangkan potensi di bidang seni tarik suara. Dan Muhammad Fauzi Nur juga mengimbau ya para calon peserta agar mempersiapkan diri dengan baik ya, mulai dari pemilihan lagu, teknik vokal hingga penampilan saat mengikuti audisi. Menurutnya persiapan yang matang juga akan menjadi nilai tambah bagi peserta dalam menampilkan kemampuan terbaik di hadapan dewan juri. Ya, selain menjadi ajang kompetisi di mana Bintang Radio juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar generasi muda dari berbagai daerah di wilayah siaran RRI Sinta. Dan melalui kegiatan tersebut tentunya peserta tidak hanya memperoleh pengalaman berkompetisi tetapi juga berkesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan membangun jejaring dengan sesama penggiat seni. Dan Fauzi juga berharap antusiasme masyarakat khususnya generasi muda di Sinta melalui Kapuas Hulu dan Sekadau ya terus meningkatkan menjelang pelaksanaan audisi. Dengan semakin banyak peserta yang berpartisipasi tentunya diharapkan juga akan lahir talenta-talenta baru yang mampu mengharumkan nama daerah serta membawa prestasi bagi Kalimantan Barat di ajang Bintang Radio tingkat nasional. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Hanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai, Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317-7284.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak? Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
2: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nih?
1: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
2: Eh, Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
3: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya Yaptra ya, temani Anda di Sintang siang ini sudah di jam 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar, di mana RRI Sintang siap menggelar audisi bintang radio. Ya, Radio Republik Indonesia RRI Sintang kembali melaksanakan audisi bintang radio dan RRI First 2026 dengan kegiatan sosial cinta lingkungan, pemberian tali ASI, senam bersama, dan bazar UMKM. Ya, Ketua Panitia RRI Fest 2026 Adinda Ayu Sonata Wardani juga mengatakan untuk kegiatan RRI Fest diagendakan juga awal September 2026 dan saat ini masih dalam tahap persiapan koordinasi bersama dinas, instansi terkait, dan kegiatan cinta lingkungan dan tali ASI diagendakan 4 September 2026 sedangkan kegiatan seremonial ya senam bersama bazar UMKM diagendakan 5 September 2026 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sekitar sampai selesai. Dan menurut Adinda, RRI Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat kebersamaan sekaligus juga menumbuhkan kepedulian sosial dan lingkungan. Melalui berbagai kegiatan yang telah disiapkan, panitia juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif sehingga pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung meriah dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Selain itu, Bazar UMKM yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan diharapkan mampu memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat. Dengan adanya bazar tersebut, RRI Sintang juga ingin mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan peluang pemasaran produk-produk lokal. Dan sementara itu, pendengar, kegiatan audisi Bintang Radio 2026 juga akan menjadi kesempatan bagi para generasi muda yang memiliki bakat di bidang tarik suara ya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan ajang ini juga diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta baru yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat regional maupun nasional. Ya, panitia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan dengan menjaga ketertiban, kebersihan, serta semangat kebersamaan selama acara berlangsung. Dengan dukungan berbagai pihak, RRI Sintang optimistis RRI Fest 2026 juga akan menjadi momentum yang tidak hanya menghibur tetapi juga memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Dan tentunya pendengar, ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Hmm, iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan

Fenerbahçe ungguli Sturmgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sungras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood, Greenwood, Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu memperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Setelah pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Let's see what the Gunners can do here. Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turut minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: petenis Belanda Talon Grekspoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it.

0: dini hari tadi. Griekspoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Griekspoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Griekspoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special ones.
2: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam 2 kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan talent Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari

0: penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: itu, PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden kita. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: dari ArenaNet, BWF, dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah...
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan sudah di jam 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat dan mendengar kami juga informasikan di mana azan zuhur ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat ya. Menantikan azan zuhur, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Ya baik pendengar, sudah di jam 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

hati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Ya, satu lagu dari miliknya Geisha, Sabar yang barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan Anda juga masih bersama kami di program Satu RRI Sintan. Sudah waktunya makan siang juga ya. Jangan lupa untuk makan sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini ya, jangan lupa untuk sempatkan diri untuk makan. Dan sudah di jam 12 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintan saat ini memang aduh cukup-cukup panas ya. Dimana cuaca panas seperti ini juga dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah, sehingga aktivitas pun bisa terhambat ya. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan juga mental. Oleh karena itu pendengar ya, jaga kondisi tubuh saat cuaca panas seperti ini dengan menerapkan pola hidup sehat juga. Dimana terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama, ini dapat membuat tubuh atau suhu tubuh meningkat ya. Pada kondisi ini juga tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Dan akan tetapi bila paparan suhu panas di luar batas ya, maka tetap jaga kesehatan. Dan tentunya supaya terhindar dari dampak buruk akibat cuaca panas, kita juga pastinya harus menjaga kesehatan. Dan salah satunya cukupi kebutuhan cairan ya. Minum air putih sebanyak 2 hingga 3 liter per hari ya. Ini akan membuat tubuh kita terhidrasi meskipun cuaca sedang panas, atau kita bilangnya panas bedenggang ya di Sintang. Dan selain air putih, kita juga bisa mengkonsumsi buah tinggi air dan air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Dan kita juga disarankan ya membatasi minuman yang berkafein seperti teh ataupun kopi serta yang tinggi gula juga, meskipun terasa menyegarkan jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup. Jenis minuman tersebut justru dapat memicu dehidrasi. Dan tetap bersama kami pendengar ya di program 1 RRI Sintang.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ya, satu lagu dari miliknya Fatin, Ingin Bertemu Lagi. Dan aduh, cuaca panas seperti ini memang rasanya agak malas gitu ya keluar rumah, apalagi kalau tidak ada urgent. Mendingan di rumah aja. Dan bagi Anda pendengar yang ingin keluar juga dengan kondisi cuaca panas seperti ini, jangan lupa gunakan tabir surya ya. Jadi penggunaan tabir surya atau sunscreen menjadi hal yang wajib sih ya, baik itu saat cuaca panas, mendung atau bahkan hujan. Ya, skincare ini juga akan bisa melindungi kulit kita ya dari bahaya sinar UV yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Ya, pilih tabir surya dengan SPF minimal 30 ya. Oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering. Sesering kalau jika Anda juga sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Dan jangan lupa juga gunakan pakaian yang tertutup. Ini nih penting nih ya. Meskipun sudah memakai tabir surya, Anda juga tetap perlu menggunakan pakaian lengan panjang ya, dan juga celana panjang untuk memberikan perlindungan ekstra. Hindari baju berwarna gelap ya, karena warna ini juga bisa menyerap panas dan hanya akan membuat kita semakin kepanasan. Lebih baik juga gunakan pakaian berwarna cerah, longgar dan berbahan lembut seperti polyester, rayon dan katun ya. Jangan lupa juga pakai topi dan kacamata hitam ya saat beraktivitas di luar ruangan. Gunakan guna melindungi mata dan kulit wajah dari paparan sinar matahari. Jangan lupa gunakan masker wajah juga ya. Oke, dan selain itu pendengar, makan makanan ringan lebih sering juga. Jadi cuaca panas membuat nafsu makan ya bisa menurun juga. Agar tetap berenergi, Anda juga bisa mengkonsumsi makanan ringan dalam porsi kecil tapi lebih sering ya. Pilih snack yang kaya akan protein seperti yogurt, kuaci, atau semacamnya, atau kacang mente. Ya, selain itu pastikan juga Anda juga selalu menerapkan pola makan sehat, gunakan tubuh tetap fit sepanjang hari dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang dan sudah di jam 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pada pukul 13 nanti kami akan hadirkan ya warta berita siang dan pastinya tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 6 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang meminta dukungan penuh dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kesiapan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran karhutla. Sebanyak 38 kepala sekolah jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan Rabu kemarin. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang meminta dukungan penuh dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kesiapan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran atau karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang meminta dukungan maksimal dari perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sintang terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar, setiap perusahaan perkebunan harus memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Peralatan yang wajib dimiliki yakni mesin semprot air, alat pelindung diri untuk petugas, ketersediaan embung air, dan sarana lainnya.
3: Kaplas karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air.
2: Kusnidar menuturkan pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Kusnidar menambahkan, kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI, Polri, dan instansi terkait, serta masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kodim 1205 Sintang terus melanjutkan program karya bakti skala besar Kodim 12 Tanjung Pura melalui pembangunan sumur bor sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses air bersih. Memasuki pelaksanaan saat ini, pengerjaan telah mencapai sarana sasaran kelima dari total 16 titik sumur bor yang direncanakan di wilayah Kodim 1205 Sintang. Komandan Kodim 1205 Sintang, Letkol Arm Anggit Wijaksono menyampaikan, pembangunan sumur bor merupakan salah satu program prioritas dalam karya bakti skala besar Kodim 12 Tanjung Pura yang bertujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembuatan sumur bor ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Kehadiran sumur bor diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat untuk keperluan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga. Sebanyak 38 kepala sekolah jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan Rabu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
4: Sebanyak 38 kepala sekolah di Kabupaten Sintang resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 5 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Roni menyampaikan, pengangkatan kepala sekolah saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa kepala sekolah bukan merupakan jabatan struktural, melainkan guru yang diberikan penugasan untuk memimpin satuan pendidikan. Roni menjelaskan, pelantikan kepala sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sintang untuk memperkuat tata kelola pendidikan melalui pemenuhan kepemimpinan sekolah yang profesional berintegritas dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Ia menambahkan, meski telah melantik puluhan kepala sekolah, kebutuhan kepala sekolah definitif di Kabupaten Sintang masih cukup besar. Saat ini masih terdapat 133 pelaksana tugas PLT Kepala Sekolah pada seluruh jenjang sekolah negeri.
5: Yang dilaksanakan pelantikan pengambilan sumpah janji, Kepala Sekolah pada jenjang Taman Kanak-kanak ada 1 orang, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 23 orang, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 orang. Sehingga jumlahnya yang dilantik sebanyak 38 orang dari 48 orang yang kami usulkan ke Kemendikdasmen dan BKN. Dan yang 10 sedang kita kaji kembali.
4: Sementara itu salah satu pejabat yang resmi dilantik adalah Sigit Laksamana yang kini dipercaya memimpin SMP Negeri 6 Sintang. Usai dilantik, Sigit mengaku bersyukur dan antusias sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Sintang. Sigit menuturkan dirinya mengawali karir sebagai guru sejak tahun 2009. Sebelum dipercaya menjadi kepala SMP Negeri 6 Sintang, ia bertugas sebagai guru di SMP Negeri 3 Dedai. Mengemban tanggung jawab sebagai kepala sekolah, Sigit mengaku tidak ingin berhenti belajar. Ia berkomitmen terus meningkatkan kapasitas diri dengan belajar dari kepala sekolah yang lebih berpengalaman agar mampu memimpin sekolah secara profesional dan objektif.
6: Yang pertama merasa lega, yang kedua kebetulan saya mendapatkan tempat yang tidak jauh dari rumah. Saya berkomitmen yang pertama saya akan tetap belajar dari kepala sekolah yang lebih senior. Saya juga mengembangkan diri saya supaya saya bisa lebih objektif dan lebih baik dalam menjadi kepala sekolah. Ya, untuk muridnya saya kira melihat kondisi setempat di situ, kearifan lokal saya tingkatkan.
4: Dalam memimpin SMP Negeri 6 Sintang, Sigit juga berencana mengembangkan potensi peserta didik dengan menyesuaikan program sekolah berdasarkan kondisi dan karakteristik lingkungan setempat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Semangat gotong royong pada kegiatan TMMD Reguler Perbatasan atau Rektas ke-129 Kodim 1206 Butuh Sibau, anggota Satgas TMMD bersama personel Polri dan masyarakat bersama membangun jembatan Danau Belatung di Dusun Belatung, Desa Belatung, Kabupaten Kapuasulu. Dandim 1206 Butuh Sibau selaku Komandan Satgas TMMD Rektas ke-129 Kodim 1206 Butuh Sibau, Letkol RM Andreas Prabowo Putra mengatakan semangat kebersamaan antara TNI, Polri dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan setiap sasaran pembangunan TMMD. Melalui program TMMD Rektas ke-129, Kodim 1206 Butuh Sibau terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kehadiran jembatan Danau Belatung diharapkan menjadi penghubung yang mampu memperlancar mobilitas warga, meningkatkan akses ekonomi, serta menjadi simbol kuatnya kemandunggalan TNI dengan masyarakat. RRI Sintang kembali melaksanakan audisi Bintang Radio dan RRI Fest 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Radio Republik Indonesia RRI Sintang kembali melaksanakan audisi Bintang Radio dan RRI Fest 2026 dengan kegiatan sosial cinta lingkungan, pemberian tali asih, senam bersama, dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Adinda Ayu Sonatawardani mengatakan untuk kegiatan RRI Fest diagendakan awal September 2026 dan saat ini masih dalam tahap persiapan koordinasi bersama dinas instansi terkait. Kegiatan cinta lingkungan dan tali asih diagendakan 4 September 2026, sedangkan kegiatan seremonial senam bersama bazar UMKM diagendakan 5 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai.
8: Kegiatan RRI Fest untuk sampai saat ini masih dalam proses koordinasi karena seperti tahun lalu RRI Fest tahun ini rencananya diadakan di bulan September awal. Cuma untuk konsep tahun ini sedikit berbeda karena kita akan mengadakan rencananya 2 hari. Untuk tahun lalu kita kegiatan cinta lingkungannya kita kan penanaman pohon. Tahun ini kita rencananya mau bersih-bersih lingkungan.
7: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik internal RRI maupun yang melibatkan masyarakat umum khususnya untuk kegiatan Bintang Radio.
9: RRI Fest ya, ada berbagai kegiatan yang kita laksanakan yang di seputar internal kita RRI maupun yang juga masyarakat umum khususnya untuk Bintang Radio. Nah, saya kira ini bisa dimanfaatkan untuk kalangan generasi muda agar bisa menampilkan sebaik mungkin ya bakat-bakat mereka yang terpendam yang mungkin kita tidak tahu. Siapa tahu nanti pada acara Bintang Radio yang lainnya ini bisa memberi yang terbaik untuk Sintang dan bukan hanya untuk RR tapi juga untuk Kalimantan Barat ke depannya. Saya harap kesempatan ini digunakan oleh kalangan putra-putri generasi muda Sintang yang memiliki bakat dalam tarik suara.
7: Kegiatan Lomba Hari Radio dijadwalkan 18 sampai 21 Agustus 2026, audisi Bintang Radio tahap 1 pada 5 September 2026 dan audisi tahap kedua 15 September 2026. Suryatini melaporkan.
0: Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, personel Polsek Embalo Hilir melaksanakan kegiatan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Embalo Hilir, Kabupaten Kapuasulu, Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap gerakan pembagian bendera merah putih sekaligus mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air menjelang peringatan 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Embalo membagikan bendera merah putih secara langsung kepada warga. Selain menyerahkan bendera, personel juga mengimbau masyarakat agar memasang bendera merah putih di depan rumah masing-masing sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta simbol semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kasihumas Polres Kapuasulu Ibtu Jamali juga mengatakan bahwa pembagian bendera merah putih merupakan bagian dari upaya Polri dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Penanaman jagung hibrida di Dusun Empaung, Desa Tinting Boyo, Kecamatan Sukadahulu, Kabupaten Sekadau kemarin berlangsung dengan semangat gotong royong. Bintara Penggerak Ketahanan Pangan bersama 21 anggota kelompok tani Sepan Makmur mandiri bekerja berdampingan mengolah lahan seluas 1 hektar yang ditanam jagung hibrida. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan keberhasilan pengelolaan lahan pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan tetapi juga kekompakan masyarakat dalam pengelolaannya. Penanaman dilakukan di lahan milik kelompok tani Sepan Makmur Mandiri yang diketuai Elias. Kegiatan tersebut dihadiri Bintara Penggerak Ketahanan Pangan Desa Tinting Boyo Bripka Rahmat, Penyuluhan Pertanian Lapangan atau PPL Donatus serta anggota kelompok tani sebanyak 10 kg benih jagung hibrida varietas Asa Hebat ditanam di lahan monokultur yang telah dipersiapkan. Polres Sintang menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot bronk dan aksi balap liar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
10: Polres Sintang menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot bronk maupun melakukan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan TNI saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran tersebut guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Kapolres mengungkapkan sejauh ini Polres Sintang telah mengamankan sekitar 40 kendaraan yang menggunakan knalpot bronk maupun terlibat dalam pelanggaran serupa. Selain dilakukan penindakan, para pengendara yang terjaring juga diberikan pembinaan.
11: Terkait dengan knalpot bronk dengan balap liar, kami dari
10: Kapolres mengimbau masyarakat khususnya kalangan anak muda agar tidak lagi menggunakan knalpot bronk karena suaranya sangat mengganggu kenyamanan warga. AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan, Polres Sintang tidak akan memberikan toleransi kepada pengendara yang tetap nekat menggunakan knalpot bronk. Ia meminta masyarakat segera mengganti knalpot kendaraannya dengan yang sesuai spesifikasi atau standar yang berlaku. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Personel Polsek Embalo Hulu ikut bergotong royong merehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dalam program TMMD Regular Perbatasan ke-129 tahun anggaran 2026 di Desa Ulak Pau, Kecamatan Embalo Hulu, Kabupaten Kapuasulu bersama personel Satgas TMMD Kodim 1206. Putu Sibau, Yon TP Unca Kapuas dan masyarakat Polri membantu mempercepat pembangunan rumah warga sekaligus memperkuat sinergi dan semangat gotong royong. Kasih Humas Polres Kapuas Hulu Ibtu Jamali juga mengatakan keterlibatan Polri merupakan bentuk dukungan terhadap program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan berlangsung aman dan lancar hingga selesai. TPQ Hanur Sintang menerima penghargaan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ dan berkomitmen mengedepankan adab sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
12: Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Hanur Sintang menerima penghargaan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Sintang sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan membina generasi Qurani melalui program Tilawah Al-Quran. Pengajar TPQ Hanur Sintang, Sultan Arif Rifki, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya penghargaan tersebut bukan sekedar pencapaian, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Arik juga menyampaikan, keberhasilan TPQ Hanur tidak hanya diukur dari banyaknya santri yang membaca Al-Quran, tetapi juga dari kualitas bacaan mereka yang sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul. Karena itu TPQ Hanur terus berkomitmen menerapkan pembelajaran secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing santri, melakukan evaluasi bacaan secara berkala, meningkatkan kompetensi para pengajar, serta memperkuat sinergi dengan orang tua agar pembiasaan membaca Al-Quran juga dapat dilakukan di rumah.
13: Bagi kami, keberhasilan bukan hanya diukur dari jumlah banyaknya santri yang mampu membaca Al-Quran, tetapi bagaimana mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Untuk menjaga kualitas tersebut, kami terus berkomitmen. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bertahap dan sesuai kemampuan setiap santri, melakukan evaluasi bacaan secara berkala agar setiap kesalahan dapat diperbaiki sejak dini.
12: Selain kemampuan Al-Quran, Arik menambahkan TPQ Hanur juga menempatkan pembentukan adab sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Ia menilai ilmu yang tidak disertai adab tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan para santri. Penghargaan yang diterima TPQ Hanur diharapkan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan Al-Quran. Sinergi antara pengajar, orang tua, dan LPTQ dinilai menjadi kunci dalam mencetak generasi Qurani yang tidak hanya fasih membaca Al-Quran, tetapi juga mampu memahami, mengamalkan, dan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dina Triana melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saya Yeptro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Oke, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya, Yep Tro ya. Dan kita masuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di studio tentunya Yep Tro sudah bersama dengan ada April.
1: Halo.
0: Dan juga ada Intan.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya April dan Intan, sehat?
1: Sehat dong.
0: Sehat. April sama Intan suka nyanyi enggak?
1: Suka. Ini suka dangdut nih.
0: Suka dangdut. Mm-mm. Oke, kalau Intan gimana Intan?
2: Enggak juga terlalu.
0: Jadi sukanya apa dong Intan?
1: Musik-musik pop gitu. Ya.
0: Oh. Oke, musik pop. Tapi jago nyanyi enggak?
1: Jago nyanyi, biasanya jago nyanyi di kamar mandi.
0: Iya sih, aku saya juga seperti itu ya. Suka nyanyinya di kamar mandi gitu ya, kalau pas mandi. Oke, tapi Intan ataupun April punya nggak sih teman yang memang jago nyanyi gitu?
1: Ada dong,
2: ada
0: ya. Oke, untuk nyanyi lagunya lagu apa? Lagu daerah, lagu pop, atau lagu dangdut?
1: Lagu-lagu pop sih dia.
0: Lagu pop.
2: Lagu pop.
0: Kebetulan ini kan lagi ada bintang radio juga kan. Nah, untuk Intan ataupun April yang punya apa namanya teman atau keluarga yang jago nyanyi, boleh tuh diajak di bintang radio tahun ini. Oke. Oke, dan pendengar, kita juga masuk di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Untuk lagu-lagunya ada apa, April?
1: Untuk lagunya kita ada dari Elvi Sukaisih, Tujuh Sumur, Imam S. Arifin, Renungkanlah. Jamal Mirdad, itu ada.
0: Jamal Mirdad, di sini lagunya Cinta Anak Kampung.
1: Virus dari Megi Dias.
0: Oke.
1: Jangan Tunggu Lama-Lama, Cici Paramida. Kemana Dimana, Irfan Mansyur.
0: Oke.
1: Masa Lalu, Inul Daratista. Kang Mas dan Edi Lestari.
0: Oke.
1: Evi Tamala, Meriang Cita-Citata, dan Asikin Aja dari Cynthia Bella.
0: Oke, bagi yang ingin ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp di mana Intan?
1: Di 0857-5000-4740.
0: Oke, itu di nomor WhatsApp-nya ya. Terus di line teleponnya di 0565-24774. Oke, silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung ya bersama kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tapi sebelumnya kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ya, baik pendengar, itu tadi lagu Laila Canggung ya, dari miliknya Iyad Bustami. Dan tentunya Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sinta, masih di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Silakan ya bagi Anda yang mau ikut bergabung bisa lewat WhatsApp berapa, April? Oke. Ya, di WhatsApp di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0565 247 74. Oke, April, sepertinya ada yang bergabung nih, ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Oke, bentar ya. Oke, halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Kak April sama Kak Intan, Bang Yetro, selamat siang.
0: Selamat siang, Mama Alma.
2: Iya.
0: Mama Alma lagi di mana nih?
2: Di Jetak ini, Bang.
0: Lagi di Jetak ya?
2: Ya, udah di Jetak sekarang, Kak. Bang, udah menetap.
0: Biasa kan Mama Alma sering jalan-jalan.
2: Iya, sekarang udah gak ada yang bawa. Iya, Kak Alma udah punya suami. Kalau belum punya suami, sampai ke Pino, sampai ke mana-mana, Bang.
0: Oke.
2: Sampai ke Manti, sana ke kampung Ujangno, apa ya, kampungnya si Keron tuh, lewat dari sana ke kampung. Kampung saya kan ini kan kampung Bapak Alma, Bang.
0: Mm-mm.
2: Kampung saya di sana tuh, Ilik Sepawuk tuh, Kenyauk Mangkerang.
0: Oke.
2: Orang Kenyauk Mangkerang. Melewati Pudu, tempat si Keron tuh, SMS tuh.
0: Mm-mm.
2: Jadi di sini numpang.
0: Oke, baik.
2: Lagunya?
0: Mm-mm, lagunya?
2: Imam, Bang.
0: Lagunya Imam S. Arifin ya.
2: Iya, ya kan, Bang, di sini alhamdulillah cuacanya panas sekali. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih panasnya.
0: Oke, baik.
2: Lagunya dikirim untuk Sidak Betang yang masih bikin tangguh sama Raga ya, Bang.
0: Oke.
2: Mereka berjoget-joget di sana nanti. Radionya dikuat-kuat nyetirnya. Pokok dengar semua mereka, Bang, kita ngomong nih.
0: Dengar semua ya.
2: Sama Amoy, dia berjoget.
0: Gabung dong.
2: Sama Dina. Mereka mah grogi katanya. Saya grogi, Ma Alma.
0: Kenapa
2: Ma Alma
0: grogi?
2: Kan sudah lama. Saya ini, Bang, udah bergabung di RRI ya, Bang. Saya bilang Abang udah 19 tahun, Bang.
0: Waduh.
2: Sudah lama sekali,
0: keren,
2: kan, Bang.
0: Keren.
2: Alhamdulillah. Nah, itu ya, Bang, ya.
0: Itu
2: Kak
0: aja.
2: Intan, Kak April, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, bagi yang ingin ikut bergabung silakan ya, jangan grogi-grogi ya. Oke, baik, bisa lewat WhatsApp juga kok ya, bagi yang belum sempat nelpon mungkin ya. Selanjutnya, April, ada siapa di sana atau Intan?
1: Halo, Perdangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Siang.
3: Iya, yang semangat merdeka.
4: Merdeka.
3: Nah, itu suara Bang Yeto yang ada. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Kayaknya kurang dikasih suguhan kopi, Bang.
0: Kak Yati lagi di mana nih?
3: Lagi di Alay alias Lebay.
0: Oke. Apa nih acara panas-panas berdengkang nih, Kak Yanti?
3: Enggak ada acara. Paling kata ke Bang Boman muncau air kopi susu.
0: Aduh, enak.
3: Terus,
0: itu
3: buat minum kalau es dingin godai susu. Kalau ada es kelapa lewat, beli es kelapa gitu.
0: Iya, kita juga lagi nunggu-nunggu ini es kelapa lewat.
3: Nah, itulah nanti telolet katanya.
0: Aduh, lagi panas-panasnya ini cuacanya ya.
3: Nah, itulah enak banget kan, Bang?
0: Iya, segar.
3: Kalau minum es kelapa.
0: Segar
3: lagi
0: itu.
3: Lagi lewat nanti tuh. telolet. Biasa aku nelpon gini suaranya masuk, Bang. Ini terompet dia tuh. Dia beritahu kalau ada es kelapa gitu, Bang.
0: Berarti lewatnya tunggu pas Kak Yanti udah selesai nanti biar sekalian di
3: dibeli nanti. Biasa kalau pas kita nelpon gitu lewat ya. Tahu jamnya, pokoknya jam 2 lewat gitulah.
0: Tahu jamnya ya.
3: tahu dong. Ada es kelapa, ada apa somaya.
0: Aduh, es kelapa
3: enak
0: sih.
3: Enak banget pokoknya lah Bang Letro.
0: Es kelapa sih
3: tapi
0: pengen sih.
3: Tapi harus ada hijau merahnya.
0: Hijau merahnya ya.
3: Paham Bang Letro hijau merah.
0: Oke oke.
3: Tahu tahu. Kalau enggak paham udahlah out.
0: Kesukaan kita itu hijau merah.
3: Nah, itu dia. Lagunya.
0: Lagunya.
3: Aku nyanyikan dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh.
3: Tapi dikasih sawer dong. Aku beli es kelapa.
1: Mau di sawernya yang ungu, hijau atau yang merah?
3: Yang merah. Lagunya tadi kalau enggak salah ada pikir. Pikir dong sedikit. Aduh, aduh, Kang Mas, masa enggak paham. Kalau enggak salah ada lagunya.
0: Lagu siapa itu? Aduh.
3: Atau tebak judulnya siapa?
0: Aduh.
3: Judulnya aduh, apa? Ayo.
0: Aduh, aku enggak tahu lagi.
3: Ayo, judulnya apa itu? Ayo.
1: Kita tebak-tebakan.
3: Itu kan liriknya tadi itu.
1: Apa ya?
3: Kang Mas, kalau enggak salah
0: dari Kang Mas. Mana nih Kang Mas?
1: Evi
0: Tamala ya.
3: Itu Bang Yetro sama Kak April sama Kak siapa satu itu?
0: Intan.
3: Ah, Kak Intan pandai kasih judul lagu sehingga liriknya tidak paham.
0: Kita belum terlalu hafal soalnya.
3: Nah, itu dia. Gimana mau ikut itu konten Korake Dangdut nih.
0: Udahlah kita tim hori aja kita ya.
3: Nah, kalau ada karaoke dangdutan, kami dua Ibu Ros dengan Bu Warsini mau datar. Walaupun suaranya kayak kaleng pecah, enggak ada urus. Yang penting kami tampil.
0: Ya udah daftar
3: itu
0: bintang.
3: Bu Ros atau Mama Neng?
0: Bintang daftar bintang radio aja Kak Yanti.
3: Oh, itu lagunya enggak cocok, maksudnya saya enggak pandai lagu gitu.
0: Berarti kalau
3: dangdutan.
0: Oke, pandainya dangdutan ya.
3: Iya. Kalau ada dangdutan mau saya daftar dengan Bu Os, dengan Bu War. Ah, itu aja Bang Yetro ya.
0: Itu aja.
3: Lagunya jangan lupa Kang Mas.
0: Oke, okay, siap.
3: Kita malah. Itu aja, salam sehat selalu untuk kalian bertiga, tetap sangat semangat siarannya. Salamnya untuk seluruh Indonesia.
0: Okay.
3: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, tadi ada Kak Yanti. Rame emang ya. Terima kasih Kak Yanti ya sudah ikut bergabung. Selanjutnya ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Mama Peggy.
1: Mama Peggy. Mama Peggy, gimana kabarnya?
4: Puji Tuhan, sehat. Kita bertiga apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat.
4: Syukurlah. Lagunya apa-apa Bang Yetro?
1: Lagunya apa aja ya? Ada yang belum di request nih.
4: Iya.
1: Ada Tujuh Sumur Elvi Sukaisih, Jamal Mirdad. Itu ada Cinta
0: Anak Kampung.
1: Lanjutnya ada Virus dari Megi Dias, Jangan Tunggu Lama-Lama Cici Paramida, Kemana Dimana Irfan Mansyur, Masa Lalu Inul Daratista, Meriang.
4: Kemana-kemana?
1: Oh,
4: Kemana Dimana.
1: Kemana Dimana dari Irfan Mansyur.
0: Oke. Mama Peggy lagi di mana nih?
4: Di sini masih di Sintang, Bang.
0: Di Sintang ya?
4: Iya.
0: Oke. Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
4: Salamnya dulu, salamnya untuk Wanusu Putri di Sambat. Lagunya dikirim dengan Bang Andreja.
0: Oke.
4: Dok Bang Yetro, kakak-kakak situ tuh, Kak Ulan.
0: April sama Intan.
4: April sama Intan, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarganya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih ada Mama Peggy tadi ya. Ya, barusan bergabung. Oke, kita bacain juga yang sudah ikut bergabung lewat WhatsApp. Siang Bang Yaptro, apa kabar? Pro Dangdut adalah kita lagunya Elvi Sukaisi dari Maneng ya, di Empaci. Terima kasih. Oke, baik. Lagunya Elvi Sukaisi dari Maneng ya. Dan pendengar, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, masih kita tunggu. Tapi sebelumnya kita harus nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Takutnya nanti, aduh, mana nih lagunya nih?
1: Nunggu ya.
0: Kelamaan nanti ya. Oke, baik, kita mau dangdutan bareng dulu. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Iya, kembali lagi bersama kami masih di program Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita masih nerima telepon-telepon lagi nih dari teman-teman Pro 1. Yuk, kita sapa satu lagi. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Mandi Benai.
0: Bu Mandi Benai, gimana
1: dengan
0: kabarnya?
1: Siapa nih?
0: Oh iya, saya April.
1: Oh, dengan April. Salam kenal.
0: Iya, Bu Man, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
0: Baik juga dong pastinya.
1: Iya.
0: Iya, mau request lagu apa ini?
1: Apa-apa lagunya belum request tuh?
2: Baik, kita masih ada lagu Tujuh Sumur dari Elvi Sukaisih, Jamal Mirdad ya, ada Cinta Anak Kampung, Virus dari Megi Dias, terus Jangan Tunggu Lama-Lama dari Cici Paramida, Masa Lalu dari Nul Daratista, Meriang dari Cita Citata, Asikin Aja dari Cynthia Bella.
1: Dari Jangan Tunggu Lama-Lama lah.
2: Jangan Tunggu Lama-Lama, oke. Lagunya mari kirim-kirim buat siapa?
1: Kirimnya buat Adoy Cibola dari Sempapa, buat Ayo ada Sempapa juga. Yuk, selamat siang Bang Pro.
2: Selamat siang.
0: Iya, ada Bu Mandi Penai. Selanjutnya siapa ini? Oke, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan saya April. Ini dengan siapa?
3: Salam kenal buat April ya.
0: Dengan
3: sendirian kah?
0: Ada temennya nih, ada Intan.
3: Abang yang ganteng tuh ndak hadir kah di studio?
0: Abang yang ganteng tuh lagi sembunyi kayaknya tuh, ndak tahu di mana.
3: Lagunya Tujuh Sumur lah dari apa? LP Sukaisi itu.
0: Tujuh Sumur.
3: Halo?
0: Iya, halo.
3: Ada kah LP Sukaisi Tujuh Sumur tuh?
0: Ada, Tujuh Sumur judulnya.
3: Iya, boleh salam-salam?
0: Boleh dong. Untuk siapa?
3: Salam.
0: Iya, boleh, silakan.
3: Dengan Abang Adi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat ke keluarga. Ada masuk belum?
0: Belum kayaknya.
3: Buat Abang Andre yang ada di SP5 Blitang, semoga dia tetap sehat ke keluarga. Buat itu abang yang ganteng tuh, salam sehat ke keluarganya ya. Itu April?
0: Iya, aman.
3: Abang ganteng itu enggak ada suaranya. Diam aja tuh.
0: Lagi diam aja itu abang ganteng tuh ya.
3: Itu abang Nyetro tuh?
0: Bang Nyetro nih lagi kayaknya lagi serak-serak ya. Gitu mungkin suaranya ya.
3: Ini orang jauh nih. Tahu kan?
0: Siapa ya?
3: Enggak tahu nama kah?
0: Bapak Jumirah bukan?
3: Tahu lah ini orang Lombok.
0: Iya, orang Lombok jauh di sana.
3: Iya, jauh di sana tapi dekatnya di hati, Bang. Bercanda lah.
0: Iya.
3: Ya biar enggak terasa tua kalau kita guru-guru itu apain?
0: Enggak apa-apa.
3: Oke lah yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, ada Bapak Jumirah dari Lombok. Selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Dengan mamanya Rina.
0: Oh, Mama Rina. Mama Rina lagi di mana?
4: Masih di kebun, Nenek.
0: Oh, masih di kebun. Siram sawit?
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Mama Rina?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi nama mamanya Rina kepanasan.
0: Iya kepanasan. Hari udah panas ini.
4: Iya panas.
0: Udah berapa hari enggak turun hujan.
4: Soalnya enggak ada pelindung di sini. Kalian bertiga apa kabar?
0: Sehat, baik.
4: Alhamdulillah, kalau sehat baik. Lagunya apa-apa yang belum diputar, Neng?
0: Lagunya ada dari Megi Dias Virus. Jangan tunggu lama-lama, Cici Paramida. Masa lalu, Inul Daratista. Meriang, Cita-Citata.
4: Ah, meriang ya. Soalnya meriang. Kenapa meriang? Ah, siapa nama Neng? Yang berdua, yang perempuan tuh.
0: Nih, April. Ada teman April di sini, Intan.
4: Salam juga sama April dengan Intan, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Oh ya Pro, semoga sehat selalu. Ganteng bertambah ganteng. Neng berdua tuh semoga cantik bertambah cantik.
0: Amin.
4: Apa cita-citanya tercapai juga. Ah, lagunya untuk Kak Jus ya. Semoga Kak Jus sehat selalu. Terima kasih ya Neng ya.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada April dan juga Intan. Oke, kita terima satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu ya.
0: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Sang DJ.
2: Ada Bu Ros.
5: Dia belum tahu ya Kak Jetro ya.
2: Belum.
5: Dia tak tahu Kakak Ipin Upin dia.
2: Oke, okay. Sehat Bu Ros?
5: Alhamdulillah, baru bangun tidur deh.
2: Waduh, nyamannya.
5: Itulah, tidur enak-enak, cucu yang bagus dia nih. Kakek enak tidur juga, dibangun juga. Tapi belum bangun nih, lagi baring-baring lah nih.
2: Ya gak apa-apa lah, sekalian dangdutan kita ya.
5: Iya benar, tapi jogetnya di sini gak dilihat nanti di sana.
2: Oke, tapi lagunya kita tinggal lagu penghujung juga nih Bu Ros. Ada lagu yang belum di request, Cinta Anak Kampung ya, dari Jamal Mirdad. Virus dari Megi Dias. Masa Lalu dari Inul Daratista. Asikin Aja dari Sinta Bella. Terus lagu yang sudah di request ada Tujuh Sumur dari Elvi Sukaisi. Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, sama Meriang, Cita-Citata.
5: Oh, Jangan Tunggu Lama-Lama aja lah.
2: Oke.
5: Okay. Mau milih lagu Anak Kampung, kita kan gak di kampung ya. Padahal orang kampung ya, Kak. Gak apa-apa lah ya.
2: Oke.
5: Okay. Ayo, makasih Bang ya. Yuk, Kak April dengan siapa Intan.
2: Intan.
5: Selamat bertugas ya, panas-panas nih. Jangan macam Mama Rina tuh panas katanya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Oke, terima kasih buat Bu Ros tadi ya yang di DJ dari Juanti.
0: Iya.
2: Oke, sebelum kita dengerin dangdut, ini kita bacain juga nih yang sudah ikutan bergabung ya.

0: dan bergabung dan mendengar. Kita nikmati dangdut dulu ya, Pril ya.
1: Iya, kita dangdutan dulu.
0: Dangdutan dulu kita ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, baik pendengar, itu tadi lagu Meriang dari Cita Citata.
1: Oke, asik ya lagunya ya.
0: Aku meriang gitu.
1: Intan juga sampai joget ini. Oke, baik. Karena memang cuacanya aduh panas banget ya, Pril.
0: Asli panasnya.
1: Kita berharap habis ini kita langsung minum jus.
0: Jus apa gitu yang segar. Tadi katanya beli es kelapa.
1: Es kelapa kata Gayanti tadi. Aduh, kita udah ini nih, udah kepikiran nih ya. Cuacanya memang aduh panas sekali, dan tetap jaga kesehatan pastinya untuk kita semua, apalagi di tengah kondisi cuaca yang seperti ini ya. Tidak terasa sudah di jam 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita sudah di penghujung
0: penghujung acara.
1: Penghujung Prodangdut.
0: Iya, acara Prodangdut.
1: Acara Prodangdut. Oke, sepertinya untuk Prodangdut kita hari ini kita harus cukupkan juga. Terima kasih semuanya ya yang sudah ikutan request lewat apa, Pril?
0: Lewat telepon, lewat WhatsApp.
1: Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikutan gabung ya di Prodangdut kita hari ini. Dan kita bertiga harus pamit ya.
0: Iya, kita pamit.
1: Kita pamit nih. Ada Intan. Halo Intan.
0: Lemes
1: dan
0: nih.
1: Lemes, iya, karena memang lagi panas sekali nih ya, iya. Dan juga ada April pastinya ya. Dan tentunya sekaligus Yaptro juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di hari Kamis ini tanggal 6 Agustus ya 2026 dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat selanjutnya yang akan temani Anda di Sintang sore nanti ya. Ada rekan di Kosa Putra juga yang akan temani Anda pendengar. Dan jangan lewatkan nanti di jam 15 hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Beranda Asta Cita ini RRI Jayapura, terus ada RRI Gorontalo, RRI Biak, dan juga RRI Malang bersama dengan Binta ya, nanti yang akan temani Anda juga. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, satu lagu penutup ya dari miliknya Inul Daratista nih yang akan kami hadirkan, Masa Lalu dari miliknya Inul Daratista.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0817-7727-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, Dishub DKI menetapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Stasiun Glodok dan Stasiun Kota mengingat sedang berlangsungnya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT fase 2 paket kontrak CP203. Pekerjaan yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan Simpang SMK ini dikerjakan oleh PT Utama Karya dan dilakukan secara bertahap. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian, dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari pepanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa begitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah, mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya, Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Oh, yes. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan, bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu yang sesama kita gitu. Bahwa kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemayang kembali 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sati Odok dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Abang, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Romo Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Romo Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Brenda Asta Cita.
1: Beranda Asacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun dibalik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu.

0: anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
1: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
0: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
0: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
0: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
1: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media, di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu alhamdulillah berkat kerjasama orang tua.

0: Alfot juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Myun Sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena yeah, keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Sri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Satu, Pro Satu.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Baik, peringkat dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran kami, demikian Astacita Beranda Nusantara telah kita simak dan ikuti bersama melalui saluran Pro Satu seluruh Indonesia. Sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda bergabung dengan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dalam program Warta Berita Sentral Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak. Sore hari ini pendengar, cuaca panas namun berawan, begitu ya, awan cukup tebal. Dan kebakaran juga telah melanda beberapa wilayah tentunya, baik di sekitaran Sintang maupun di luar kota Sintang. Nah, untuk Anda dimanapun berada, tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami di RRI Pro 1 Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum.
2: Terus. Ya, bergajar jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat menuju RRI Pontianak.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting.
5: Bencana karhut lah desa Sungai Pelang Kabupaten Ketapang merenggut satu korban jiwa.
6: Pesannya saudara Taufik ya, kebetulan itu mau pulang kerja, jadi di situasi karhut api asap.
5: Pasar murah jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Kabupaten Sanggau diserbu warga.
7: Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan bagaimana untuk harga pasar itu dapat stabil.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merenggut satu korban jiwa. Kita simak laporannya.
8: Musibah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merenggut satu korban jiwa karena terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro, membenarkan adanya korban jiwa saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pelang. Korban bernama Taufik, usia 26 tahun, warga Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Yunifar menuturkan, kepulan asap tebal diduga membatasi jarak pandang, membuat korban terjebak dan terjatuh serta meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Yunifar menjelaskan berdasarkan informasi yang dihimpun sampai Rabu 5 Agustus 2026 jam 4 subuh, korban karhutla ada 2 orang. Selain almarhum Taufik, ada juga satu warga bernama Daryono, usia diperkirakan 60 tahun, warga Tumbang Titi, ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Pesannya saudara Taufik ya, kebetulan itu mau pulang kerja, jadi di situasi kabut api asap beliau menerobos, mungkin beliau mau cepat pulang, beliau terjatuh. Ini dari awal informasi yang kami dapatkan, mungkin beliau kekurangan oksigen, pingsan. Di sisi kiri kanan jalan kan terdapat api, jadi beliau jatuh, ya akhirnya beliau meninggal dalam posisi keadaan terbaik-baik.
8: Yunifar menambahkan korban selamat selanjutnya dilarikan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rekaman video yang diperoleh menunjukkan kobaran api membesar dan melalap lahan di sepanjang kawasan tersebut. Asap pekat menyelimuti badan jalan hingga mengurangi jarak pandang dan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau BPBD Kalbar mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya. Berikut kita simak laporannya.
9: Penanganan karhutla terus dilakukan masing-masing BPBD di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat guna meminimalisir potensi bencana kabut asap yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi BPBD Kalimantan Barat saat membantu menangani karhutla di beberapa daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, khusus di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya, kendala utamanya ialah lokasi karhutla yang minim pasokan air. Luas wilayah dan kawasan terjadinya karhutla yang sulit dijangkau petugas pemadaman.
10: Jadi kendala terutama yang agak krusial itu kan berada di dua kabupaten, ya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Dua kabupaten ini tadi pada saat rakor menyampaikan pertama yang menjadi masalah itu menjadi luasan kawasan. Itu yang menjadi permasalahan yang paling berat. Yang kedua masalah sapras yang di lokasi.
9: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro mengharapkan kepada Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB melalui BPBD Kalimantan Barat agar menstandbykan helikopter patroli dan helikopter waterbombing di Bandara Rahardi Usman Ketapang.
11: Karena kendala kami di lapangan, susahnya pasokan air. Ini menjadi kendala klasik. Saya juga tanya dengan teman-teman dari Kabupaten Air, karena potensi karhutla tahun ini kan beda sama yang sudah-sudah tahun sebelumnya.
9: Yunifar menilai jika helikopter patroli dan waterbombing sudah standby, maka akan mempercepat penanganan karhutla dan evaluasi. Saat ini hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang terdeteksi karhutla. Bahkan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang merupakan yang terbanyak di Kalimantan Barat dan telah membakar lebih dari 40 hektar lahan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang meminta dukungan penuh dari perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang dalam kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang meminta dukungan maksimal dari perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sintang terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar, setiap perusahaan perkebunan harus memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Peralatan yang wajib dimiliki yakni mesin semprot air, alat pelindung diri untuk petugas, ketersediaan embung air, dan sarana lainnya.
13: Kapras karhutla, yaitu memeriksa embung, apakah di perusahaan itu airnya tersedia di embung, kemudian tiang menara api, kemudian alat-alat pemadam kebakaran. Ya, agar mereka mengaktifkan kembali embung-embung yang sudah ada, terutama embung harus diisi air.
12: Kusnidar menuturkan pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Kusnidar menambahkan, kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI Polri, dan instansi terkait, serta upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
3: Polres Sintang menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong dan aksi balap liar. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
14: Polres Sintang menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong maupun melakukan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Sintang. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno mengatakan pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan TNI saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap pelanggaran tersebut guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Kapolres mengungkapkan sejauh ini Polres Sintang telah mengamankan sekitar 40 kendaraan yang menggunakan knalpot brong maupun terlibat dalam pelanggaran serupa. Selain dilakukan penindakan, para pengendara yang terjaring juga diberikan pembinaan.
15: Terkait dengan kenapa dorong dengan balap liar, kami dari
14: Kapolres mengimbau masyarakat khususnya kalangan anak muda agar tidak lagi menggunakan knalpot brong karena suaranya sangat mengganggu kenyamanan warga. AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan, Polres Sintang tidak akan memberikan toleransi kepada pengendara yang tetap nekat menggunakan knalpot brong. Ia meminta masyarakat segera mengganti knalpot kendaraannya dengan yang sesuai spesifikasi atau standar yang berlaku. Dian Beniuda melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar operasi pasar murah di Pasar Seroja. Kegiatan ini menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut laporannya.
16: Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Sanggau mengadakan operasi pasar murah bagi masyarakat. Menurut Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah keterbatasan fisikal daerah. Dalam kegiatan yang digelar di Pasar Seroja Sanggau itu, pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga menjadi wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan melalui akses kebutuhan pokok yang lebih mudah dan terjangkau.
17: Ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan bagaimana untuk harga pasar itu dapat stabil ya, ada 1.000 paket ya, dan dalam upaya juga artinya memperingati Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, di mana upaya-upaya yang dilakukan salah satu bahwa masyarakat mendapatkan sembako subsidi dan artinya harga terjangkau, ini adalah satu upaya, salah satu bentuk bahwa kemerdekaan itu mereka rasakan ya, ada kepedulian dari pemerintah ya.
16: Jadi Susana berharap operasi pasar murah dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Tri Putri melaporkan.
3: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mengaku belum merasakan dampak signifikan kebakaran hutan dan lahan terhadap aktivitas usaha. Namun, mereka mulai menghadapi kendala kualitas dan distribusi air bersih yang mempengaruhi operasional sehari-hari. Berikut kita simak laporannya.
18: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat menilai dampak kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Meski demikian, penurunan transaksi penjualan mulai dirasakan disertai kendala ketersediaan air bersih untuk menunjang aktivitas usaha. Ketua UMKM Keluarga Khatulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan, persoalan kualitas dan distribusi air bersih menjadi perhatian terutama bagi pelaku usaha kuliner yang sangat bergantung pada air bersih untuk menjaga kebersihan peralatan memasak.
19: Dia mengharapkan dari air PDAM, kalau memang kru kan tidak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah kru itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan ke makanan. Kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah, untuk kemakanan kasihan.
18: Agus berharap PDAM dapat segera menghadirkan solusi agar distribusi air bersih tetap lancar sekaligus meningkatkan kualitas air yang disalurkan kepada pelanggan. Menurutnya, air yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan berdampak pada higienitas produk yang dijual kepada konsumen. Untuk sementara, para pelaku UMKM menyiasati kondisi tersebut dengan menggunakan air galon sebagai kebutuhan memasak. Namun langkah itu membuat biaya operasional meningkat karena harus mengeluarkan tambahan anggaran untuk membeli air bersih. Syarusani melaporkan.
3: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembinaan usaha mikro kecil dan menengah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendampingan, inovasi, hingga pengembangan jaringan pemasaran berbasis semangat gotong royong. Berikut laporannya.
20: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Provinsi Kalimantan Barat menjadikan pengembangan UMKM sebagai satu di antara program prioritas untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Hingga saat ini, melalui UMKM Keluarga Khatulistiwa, sebanyak 4.000 pelaku usaha telah mendapat pembinaan, termasuk hampir 1.000 UMKM di Kota Pontianak. Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pembina UMKM Keluarga Khatulistiwa, Elisius Aidi mengatakan, pembinaan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pelatihan, inovasi produk, hingga penguatan akses permodalan dan pemasaran. Menurutnya, pelaku UMKM perlu didorong agar mampu tumbuh secara mandiri melalui kolaborasi dan semangat kekeluargaan.
1: Jadi, berusaha bagaimana antara kita. Makanya kami sistemnya sistem begini ya. Ada namanya misalnya kawan jatuh, kita tarik. Jangan terbalik, kawan naik kita tumbangkan. Nah itu moto kami itu. Jadi kawan susah kita tarik, kawan senang kita ikut senang. Bayangkan kalau kawan itu berhasil, kan kita bahagia. Itu yang harus, nilai-nilai itu yang harus pada UMKM.
20: Selain mendorong pembiayaan swadaya antar pelaku usaha, LPM Kalbar juga mengembangkan strategi pemasaran melalui penjualan langsung, pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran atau COD, hingga layanan mobile banking. Elisius menilai UMKM telah terbukti menjadi sektor yang paling tangguh saat pandemi COVID-19, sehingga pemerintah diharapkan memberikan kesempatan dan pembinaan yang adil bagi seluruh pelaku UMKM agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca terkini di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Reni. Silakan rekan Reni.
22: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 7 Agustus 2026, diperakirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 1.364 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
3: Baik, terima kasih rekan Reni, selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Karhutla Desa Pelang Ketapang renggut korban jiwa. Pasar murah jelang hari kemerdekaan Kabupaten Sanggau diserbu warga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Masih bersama kami dari Lintas Upang Urai, program 1 RRI Sintang. Waspada kebakaran hutan dan lahan, pendengar, karena baru saja tadi kita menyimak informasi bersama Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, bahaya kebakaran hutan dan lahan bukan hanya berdampak kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi bisa merenggut korban jiwa. Antisipasi menyikapi musim kemarau yang terus melanda wilayah Sintang dan sekitarnya, Kalimantan Barat dan sekitarnya khususnya, dan di beberapa wilayah Indonesia juga lainnya. Hati-hati hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya, seperti puntung rokok, kemudian membakar sampah. Nah, itu hal-hal yang bisa memicu terjadinya suatu kebakaran. Ragam musim dan informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id dalam program Sintang Menyapa Sore.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini pendengar berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan

Ya, pendengar, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, beliau mengungkapkan bahwa kebutuhan tambahan alokasi umum atau DAU bagi 79 pemerintah daerah mencapai sekitar 3,7 triliun rupiah. Di mana tambahan anggaran tersebut pendengar diprioritaskan membantu daerah yang mengalami tekanan fiskal untuk membiayai belanja pegawai.

0: Tito juga mengatakan bahwa evaluasi dilakukan setelah mempertimbang efisiensi anggaran dan juga kemungkinan pembayaran dana bagi hasil atau DBH yang masih terganggu. Apabila kebutuhan fiskal daerah dihitung lebih luas, menurut Tito, nilainya diperkirakan meningkat hingga sekitar 14 triliun rupiah, di mana angka itu mencakup kebutuhan penguatan fiskal di luar belanja pegawai. Tito juga menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut dihitung berdasarkan dengan kondisi real daerah yang mengalami tekanan fiskal, di mana pemerintah juga akan mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran terhadap kemampuan daerah menjalankan pelayanan publik. Tito juga mengatakan bahwa berbagai usulan tersebut memang masih akan dibahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah, di mana keputusan akhir mengenai tambahan DAU akan ditetapkan sesuai dengan kebijakan fiskal nasional dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: banget nih. Sepanjang jalan udah terpasang bendera merah putih. Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa ibu itu pasang bendera yang udah lusuh dan udah sobek?
1: Maaf bu, warna benderanya udah lusuh dan udah pada sobek. Masih dipasang bu?
2: Iya, gak apa-apa kan? Ini kan bukti kecintaan kita, merayakan hari kemerdekaan kita, betul toh?
1: Iya bu, tapi bendera yang warnanya udah pudar dan juga sobek itu dilarang untuk dipasangkan. Gak boleh bu, dan itu dilarang oleh undang-undang negara kita loh bu. Nih, saya kasih ibu bendera yang baru.
2: Wah, terima kasih Ana. Saya akan pasang bendera yang baru ini, warna yang terang dan gak sobek lagi. Waduh, sungguh senang sekali. Terima kasih Ana.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: bulan Agustus udah tiba. Pasang bendera yuk.
1: Yoi, aku ambil benderaku dulu ya.
0: Nah, udah selesai nih pasang benderanya.
1: Waduh, pasang benderanya kok terbalik, bro?
0: Terbalik gimana? Kan udah benar. Kalau merah itu ke bawah, putih itu ke atas, bro.
1: Salah, bro. Yang benar itu merah di atas, putih di bawah. Kalau merah di bawah, putih di atas, itu bendera negara lain, bro.
0: Oh, iya ya. Terima kasih ya, bro, udah ngingatin.

0: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos dengan mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal.
1: Informasi dan
0: legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya

Frekuensi Kadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pemerintah juga mendorong pendengar, yaitu pelatihan vokasi bagi 250 pelajar sebagai bagian dari pencapaian lapangan kerja yang lebih luas. Di mana dalam hal ini pemerintah melanjutkan program magang bagi 150.000 generasi Gen Z, yaitu selama semester kedua tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk menekan pengangguran, di mana program tersebut memberikan yaitu kesempatan kepada para peserta untuk mengikuti magang 6 bulan di berbagai perusahaan. Pemerintah juga mendorong yaitu pelatihan vokasi bagi 250.000 pelajar sebagai bagian pencapaian lapangan kerja yang lebih luas. Kedua program ini menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja sekaligus juga mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beliau menyampaikan bahwa kebijakan ini dalam konferensi pers di Jakarta, di mana Airlangga menyampaikan bahwa keterangan itu pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin, yaitu setelah membahas upaya pemerintah untuk menekan pengangguran. Airlangga pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa peserta program memperoleh kesempatan bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama 6 bulan. Di mana peserta juga dapat mencari pekerjaan lain apabila tidak melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Budi. Oh, usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api?
2: Hmm.
1: Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

0: Ya, berbagai informasi-informasi aktual masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung mendengarkan siaran kami 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya, berbagai informasi berikutnya, di mana Satlantas Polres Sintang ini amankan ratusan kendaraan knalpot brong, dan ini tentu menjadi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya yang sempat merasa bising dan terganggu dengan adanya penggunaan knalpot brong ya di jalanan. Kepolisian Resor Sintang terus berupaya untuk menjaga kenyamanan masyarakat dengan menertibkan kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Dalam razia yang digelar selama beberapa hari terakhir, hingga Kamis hari ini 6 Agustus 2026, para petugas berhasil menjaring lebih dari 200 unit sepeda motor yang kini diamankan di halaman markas kepolisian setempat. Angga Pribadi Amisrianto Nainggolan, perwakilan Satuan Lalu Lintas Polres Sintang, menjelaskan bahwa razia ini semakin diinsentifkan menyusul banyaknya keluhan warga. Kegiatan penertiban ini juga menjadi fokus utama yaitu dari pimpinan kepolisian setempat, yaitu demi menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar pelanggar yang terjaring dalam kegiatan penertiban ini merupakan kalangan remaja dan para pelajar. Pihak kepolisian sendiri juga menegaskan bahwa langkah penertiban akan terus dilakukan secara berkesinambungan agar jalan raya di wilayah Sintang ini menjadi lebih tertib. Sebagai bentuk pembinaan yang terarah, pihak kepolisian juga telah menerapkan syarat khusus bagi pelanggar yang ingin mengambil kembali kendaraannya, di mana proses pengambilan tersebut wajib didampingi oleh orang tua, guru bagi yang masih berstatus pelajar, atau perwakilan atasan bagi yang sudah bekerja. Selain itu juga, Polres serah terima kendaraan juga harus melibatkan perangkat lingkungan seperti ketua rukun tetangga atau juga kepala desa. Informasi ini peringat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id, dan kami informasikan azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 17, yaitu pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Ini.
2: Weh, jam 9?
3: Iya.
2: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Depanmu.
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Satu. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk Sintang dan sekitarnya.

ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih, Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia, hidup akan dimudahkan, dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryati.

Jadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai wadah eratkan persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Tahun Baru Islam bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Hijriah, tetapi momentum spiritual yang mengajak kita untuk memulai kembali dari nol. Seperti Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan akidah dan membangun peradaban baru. Kita pun diajak untuk berhijrah secara batin, meninggalkan ego, dendam, dan prasangka, lalu menggantinya dengan niat tulus untuk memperbaiki diri. Inilah waktu terbaik untuk melakukan muhasabah diri dan menetapkan niat yang lebih bersih serta langkah yang lebih berarti. Kita hidup di zaman yang kian sibuk dan individualistik, seringkali melupakan nilai luhur persaudaraan dan kepedulian sosial. Tahun Baru Islam seharusnya menyadarkan kita bahwa kekuatan umat Islam terletak pada solidaritas dan kasih sayang antar sesama. Mari kita mulai dari nol dengan menyapa kembali saudara yang lama tak dihubungi, membantu tetangga yang kesulitan, atau sekedar berbagi senyum dan doa kepada mereka yang kita temui. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya dibangun di atas kesamaan suku, bahasa, atau status sosial, tetapi di atas dasar iman dan kasih sayang. Tahun Baru Islam memberikan kesempatan untuk menanam benih kepedulian yang tumbuh dalam tindakan nyata. Mungkin selama ini kita lalai menjenguk yang sakit, cuek terhadap masalah sosial di sekitar, atau hanya sibuk dengan urusan pribadi. Kini saatnya membuka lembaran baru, memperkuat ikatan hati dengan sesama, dan menjadikan kepedulian sebagai gaya hidup. Mari kita jadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah sosial dari sikap apatis menuju empati, dari perpecahan menuju persatuan, dari keluhan menuju kontribusi. Dengan niat yang lurus dan langkah yang ikhlas, kita mulai dari nol. Membangun kehidupan yang lebih bermakna bersama orang-orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya, Islam bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita memuliakan sesama hambanya. Hari Kuswan.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

libatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Ali bin Abi Thalib.

0: Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Pendengar, audisi Bintang Radio RRI Sintang 2026 kembali menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat di bidang tarik suara. Selain mempersiapkan kemampuan vokal, calon peserta juga perlu mengetahui daftar lagu resmi yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai materi audisi. Mengutip informasi RRI, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur, beliau mengajak kepada generasi muda di Sintang melalui Kaposulu dan Skadau untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang mengembangkan bakat sekaligus juga menambah pengalaman di dunia tarik suara. Menurutnya persiapan yang matang termasuk juga memahami materi lagu yang dibawakan menjadi salah satu kunci untuk memberikan penampilan terbaik saat audisi. Sementara itu, Ketua Tim Koordinator Sesi Lomba Bidang Radio RRI Sintang Dian Beni Yuda, beliau mengatakan bahwa panitia telah menyiapkan daftar lagu resmi untuk setiap kategori audisi. Menurutnya daftar lagu tersebut diharapkan dapat membantu peserta menentukan materi yang paling sesuai dengan karakter vokal sehingga proses persiapan sebelum tampil dapat dilakukan dengan lebih optimal. Pada kategori Pop Indonesia Putri, pendengar, peserta dapat memilih lagu Susah Lupakanmu yang dipopulerkan oleh Sophie Noviandri, Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija, lalu Risau dari ATCB, kemudian Bila dari Raisa, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, Ku Ingin dari Ruth Sahayana, kemudian Teganya Kau dari Leodra, lalu ada Rayu dari Marion Jola, Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito, atau Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Itu dari Mahalini. Kemudian pendengar, untuk kategori pop pria atau ya kategori pop putra, pilihan lagu diantaranya dapat dibawakan meliputi Seperti Seharusnya Aku dari Ishak Octavian, Lelah Hati dari Tito Aditya, kemudian The Hijau dari Tulus, lalu Sesi Potret dari Now featuring yaitu Ari Lesmana, Alama dari Rizky Febian, kemudian Terakhir Kali dari Wijaya 80, lalu ada Lestari Merdu dari Afgan, kemudian Firasat dari Marcel, Kau dari Glenn Fredly, lalu Terbaik dari Mike Mohede. Nah, itu pendengar beberapa lagu kategori pria maupun wanita yang bisa dipilih oleh peserta audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

Wahana Nafis Indonesia atau WVI area Sintang mengakhiri programnya di Kabupaten Sintang pada Kamis 6 Agustus 2026. Program tersebut pendengar, Direktur Wahana Visi Indonesia yaitu Eben Ezer Sembiring menyatakan perjalanan panjang kemitraan yaitu pembelajaran dan juga perubahan yang telah dibangun bersama-sama kurang lebih 12 tahun di Kabupaten Sintang. Ia meyakini bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya dapat teruji jika ada kolaborasi selama 12 tahun ini. Wahana Visi Indonesia terus mendampingi masyarakat, keluarga, dan anak-anak untuk membuat ruang untuk berpartisipasi dan juga perubahan yang nyata dapat terwujud. Dirinya menyatakan, kami bersyukur melihat semakin kuatnya kapasitas masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak, tumbuh kembang kepemimpinan lokal, serta juga semakin eratnya kolaborasi antar berbagai pihak yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dirinya menyatakan sebagai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama, yaitu ada 10 kelompok kebun gizi yang sudah terbentuk dan juga tentu membantu memastikan ketahanan pangan bagi anak-anak balita di wilayah dampingan. Dan pendengar, ia juga meyakini masih ada tantangan yang harus dihadapi. Namun fondasi yang telah dibangun selama perjalanan karya program tersebut menjadi modal, yaitu yang berharga bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk melanjutkan yaitu berbagai upaya pembangunan yang berpihak kepada kesejahteraan anak-anak. Menurutnya, penutupan program ini bukanlah akhir dari perubahan, sebaliknya ini merupakan proses transisi menuju pembangunan oleh kepemimpinan masyarakat dan juga pemerintah daerah yang semakin kuat dalam memastikan keberlanjutan hasil-hasil yaitu pembangunan yang telah dicapai selama kurang lebih 12 tahun. Wahana Visi Indonesia yakin setiap anak memiliki nilai, potensi, dan masa depan yang harus dijaga. Ketika kita harus mendapatkan anak sebagai pembangunan sesungguhnya, kita sedang yaitu membangun masa depan kabupaten kita yang sejahtera, memastikan anak-anak Kabupaten Sintang sungguh berkembang secara optimal. Dan pendengar, informasi ini kami kutip kembali dari laman rri.co.id.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan tanpa peringatan. Oleh karena itu, memiliki rencana darurat yang baik sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Upaya kesiapsiagaan bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana dan menanggulangi risiko bencana. Ditambah lagi, bencana sering terjadi tanpa peringatan. Tidak hanya itu, dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci penting untuk keselamatan. Kesiapsiagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Untuk itu, masyarakat perlu memiliki kesiapan dan diharapkan selalu siaga dalam menghadapi bencana. Dalam menghadapi bencana, tentu saja masyarakat harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Berikut langkah-langkah untuk membuat rencana darurat untuk bencana alam. Identifikasi jenis bencana alam yang mungkin terjadi di daerah Anda. Buat rencana evakuasi yang jelas dan pastikan semua anggota keluarga Anda mengetahuinya. Siapkan barang-barang darurat seperti makanan, air, obat-obatan, dan lain-lain. Tentukan tempat pertemuan yang aman dan pastikan semua anggota keluarga Anda mengetahuinya. Dan latih rencana darurat dengan keluarga Anda untuk memastikan bahwa semua orang mengetahui apa yang harus dilakukan.

Polresta Pontianak mengungkap kasus perdagangan sisik dan kuku tenggiling. Dalam pengungkapan ini, pendengar, polisi menangkap dua tersangka dan mengamankan ratusan kilogram sisik tenggiling yang diduga akan diperjualbelikan kembali. Kapolresta Pontianak sendiri, Kombes Pol Endang Tri Purwanto, mengatakan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi yang beredar di media sosial Instagram, yaitu mengenai dugaan adanya gudang penyimpanan yaitu daging babi, sisik tenggiling, dan paruh enggang yang ada di Jalan Harapan Jaya, Gang Hikmah Jaya nomor D8, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Polresta Pontianak melakukan pengecekan ke lokasi pada Sabtu 1 Agustus 2026, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, HA inisial mengaku barang tersebut merupakan milik BS 45 tahun dan sisik dan kuku tenggiling itu disebut dibeli dari wilayah Sintang dan Kapuasulu dengan harga Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Berbekal dari keterangan tersebut, pendengar, polisi melakukan yaitu pengejaran dan berhasil mengamankan inisial BS pada Minggu 2 Agustus 2026 yaitu pukul 1 dini hari yang berada di Jalan Purnama 2, Kompleks Purnama Elok, Kelurahan Parit, Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Endang menyebutkan bahwa hingga saat ini kedua tersangka belum bersikap terbuka yaitu mengenai asal-usul barang tersebut, dan menurut keduanya hanya mengaku memperoleh sisik tenggiling dari wilayah Sintang dan Kapuasulu. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Tanah Presiden Jakarta, Sudirman, Indonesia.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang Semarang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marina strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya fishery fishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
5: gizi. Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng intervensi adalah contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insyaallah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
0: Pendengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
8: Yang juga
10: ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
16: Ya, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya. Kemudian di saya
17: buat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
16: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamko Tigerani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini?
18: Ya,
19: Pak Heri Susanto?
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut?
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah bertemu?
19: Enggak pernah.
18: Tidak? Ya, dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal
19: Lukman.
20: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
21: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Being a large country and I would say being the
4: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
4: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
23: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama dalam program Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya kami akan hadirkan dalam program Mutiara Malam Islam hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat bergabung bagi Anda dimanapun berada mendengarkan siaran kami.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Allah selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar

Dar kemurnian hati, ikhlas. Sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian, selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Jika engkau sedang tidak disibukkan dalam ketaatan, pasti engkau sedang bergelut dengan kemaksiatan. Saat lapar dan dahaga menggempur rongga dan perut kita, tak tahan melihat lezatnya hidangan dan segarnya minuman. Apalagi semua telah tersaji dengan menarik dari para koki yang berpengalaman. Godaan itu semakin menjadi. Wah, bahaya ini. Bisa-bisa tidak ingat umur dan penyakit yang diderita. Dunia memang lezat dinikmati dan elok dipandang mata. Selalu tak ada habisnya mengundang selera untuk menikmati setiap sisinya. Andai saja semua itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang tersaji setiap hidangan lezat dan menarik selayaknya semua orang berkerumun, berebut untuk mendapatkannya dan berjuang meraihnya. Rela untuk menanti walaupun banyak harus mengantri. Puas menikmati bahkan terus menerus ingin menambah porsi. Sayangnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya diliputi perjuangan, kesabaran dan penuh pengorbanan. Bahkan tidak jarang jalannya penuh onak dan duri. Seringnya rasa susah, tidak enak menyelimuti. Tidak salah bila hanya sedikit orang yang bisa menikmatinya. Pemandangan ini berbeda jauh dengan dunia kemaksiatan. Hampir keseluruhan kemaksiatan menawarkan daya tarik dan kenikmatan yang menggiurkan. Memancing nafsu untuk selalu memburu, mengguncang syahwat yang selalu memikat, menggoda iman hingga luluh lantah tak berbekas. Anehnya tidak membosankan dan tidak menyulut berhentinya kepuasan. Memang beda cara menikmati antara ketaatan dan kemaksiatan. Jika kita tidak menemukan kuncinya tentu sulit menikmatinya. Seperti kata ulama Asy-Syaikh Abdul Muti bin Jaid Ar-Ruhaili Hafizullah, beratnya ketaatan akan hilang dan pahalanya akan tetap ada. Sedangkan kelezatan maksiat akan lenyap sementara dosanya tidak akan sirna. Maka orang yang berakal adalah yang memandang jauh akhir dari segala sesuatu, sehingga dia bersabar melakukan hal-hal yang menyenangkan akibatnya dan meninggalkan hal-hal yang buruk kesudahannya. Bertindak dengan memikirkan akibat di akhirnya akan membuat seseorang bijak mengambil keputusan yang terbaik. Amal dan akhirnya tidak cukup hanya ditakar dari sisi niat di awalnya. Innama amalu binniyat, tetapi lebih penting lagi menuju akhirat yang terbaik. Husnul khatimah jauh lebih penting. Beramal dalam orientasi yang lebih baik akan meningkatkan motivasi untuk meraih prestasi dan mendapatkan ridho Allah, bahagia di dunia dan akhirat.
1: Baik pendengar, tanpa terasa waktu terus berlalu hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan. Kalau tadi kita mendengarkan kata-kata mutiara Islam, itu suaranya Mbak Dewi ya, dan beliau sudah hadir di meja siar, akan berganti sip ya dengan saya ya.
2: Namanya Mesir.
1: Oh, Mesir, meja siar. Jauh banget ya pakai nama negara Mesir. Oke, Mbak Dewi, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Cuaca panas banget ya.
1: Panas ya, memang di luar panas, di dalam saya terlalu dingin, maka saya agak AC-nya ya.
2: Tapi yang olahraga makin semangat banyak sih dari ya, jadi betul. Kalau dulu-dulu mungkin hari Jumat, Sabtu, Minggu yang banyak olahraga, tapi sekarang tuh everyday. Tiap hari sore pagi itu
1: ya. Kendo cuaca mendukung ya.
2: Mungkin kesadaran untuk sehatnya itu lebih dah tumbuh gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Ya, mudah-mudahan aja warga Sintang sehat-sehat ya.
1: Siap.
2: Terutama pendengar setia kita.
1: Siap. Karena kondisi cuaca juga udah kurang sehat, Mbak Dewi, saya lihat pagi-pagi kabutnya udah mulai tebal, entah kabut, entah asap, nggak tahu ya. Tapi yang jelas jarak pandang udah mulai terganggu.
2: Iya, benar.
1: Okay. Tapi Mbak Dewi sehat-sehat selalu ya.
2: Amin, mudah-mudahan.
1: Baik, mari kita doa check up medical ya. Tunggu hasilnya dong ya.
2: Dan nanti RRI punya banyak acara.
1: Betul.
2: Yang harus dipantau aja terus ya, sosial media RRI atau juga siaran RRI, terutama Pro 1, Pro 2 juga sama sih.
1: Betul.
2: Gitu ya. Ada apa aja?
1: Nah, ada RRI Fest.
2: Benar. Bintang Radio. Nah,
1: Bintang siap, Radio.
2: Siko kan suaranya bagus ya, siapa tahu temennya suaranya bagus.
1: Udah tua.
2: Boleh, nggak apa-apa. Makanya dikasih tahu yang mudah-mudahannya gitu, RRI Fest, Bintang Radio, abis itu ada Hari Radio juga.
1: Hari Radio juga.
2: Kita ulang tahun kan September.
1: Betul.
2: Kan.
1: Betul.
2: Usia RRI nggak muda lagi dong.
1: Yes, 81 tahun dong.
2: Yep,
1: sama dengan
2: 81.
1: Apa? Sama Indonesia. Dengan Indonesia.
2: Yep.
1: Oke deh Mbak Dewi, lanjut ya.
2: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Desri Hati bersama Anda di kesempatan malam hari ini, Sintang malam ini. Hari ini Kamis ya, tanggal 6 Agustus 2026. Semoga selalu sehat, selalu bahagia buat Anda semuanya. Dan kalau malam Jumat disarankan untuk membaca Al-Kahfi ya. Yang belum, ayo kita sama-sama baca ya. Pendengar, kita akan awali kebersamaan kita dengan sebuah drama radio. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Sintang.

panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Asep Iqbal Ralibi alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra RT 09 RW 05 Kelurahan Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.

0: Sesetu.
1: Mak, ikannya dapat banyak kah, Mak?
2: Ada, Landu, untuk kita makan. Yuk, pulang.

0: panas bener ya, Nduk?
1: Enggak, Mak. Permisi, Mak Asih. Boleh kita bicara sebentar?
0: Enggak, Bu Guru. Ini apa toh? Tapi niki kotor-kotor toh.
1: Ah, enggak apa-apa, Mak. Begini, Mak. Tia kan udah mau masuk SMP. Nah, saya mau mengajak Tia untuk bersekolah.
2: Mak, boleh ya, Mak? Mak, boleh ya, Mak? Mak, boleh.
0: Tapi, Bu Guru, mohon maaf sebelumnya. Ayah Tia sudah tiada. Kami pun hanya makan seadanya setiap hari. Ya, seperti ini. Mancing ke sungai. Bagaimana biaya sekolahnya? Karena kami ndak punya.
1: Aduh, tenang aja, Mak. Tia dimasukkan beasiswa KIP. Jadi gratis, Mak.
2: Alhamdulillah, Mak. Tia bisa sekolah, Mak.
1: Iya, besok Ibu tunggu kamu di sekolah ya, Tia.
0: Tapi beneran loh ya, Ibu. Gratis?
1: Enjeh, Mak. Gratis. Oh ya, saya pamit dulu, Mak Asih. Tia, jangan lupa besok pagi ke sekolah ya.
2: Yeay, Mak. Tia sekolah, Mak. Yeay, yeay. Seragamnya nengen di, Mak.
0: Lah, kita kan gak punya, Dok. Pakai aja yang ada. Sepatu pun gak ada. Ini ada satu warna hitam, Dok. Satu warna biru. Itu pun paling kebesaran di kakimu, Nak. Yuk, kalau kamu mau sekolah, itu saja, Nak. Nanti kalau Mak mancing atau tangkap ikan banyak, kita jual. Dan kita belikan sepatu buat kamu ya.
3: Iya. Tia. Tia, pergi sekolah yuk.
2: Tuh, Mak, Agus datang, Mak. Jemput aku untuk pergi sekolah.
3: Tia, kok kamu belum siap?
2: Ini aku lo udah siap. Yuk, pergi, Gus.
3: Tetapi, Tia.
2: Udah, ayo. Mak, Tia sekolah dulu ya.
0: Gusti, anakku mau sekolah, tapi bajunya, sepatunya, aku gak punya. Berilah kami kesabaran dan kesyukuran ya, Gusti.

0: Nak, gimana sekolahnya tadi?
1: Dia senang sekali, Mak. Bisa sekolah walaupun...
0: Tapi opo toh, Ndok?
1: Enggak, Mak.
0: Ya udah, Mak enggak mau juga ambilkan kamu makan lah kalau begitu.
1: Ih, Mak, ini tadi Tia senang sekolah walaupun seragam Tia beda dari teman-teman, tapi teman-teman menyambut Tia dengan ramah. Ada juga sih yang tanya-tanya kenapa enggak pakai seragam sekolah. Terus Tia jawab seadanya, Mak. Ya gitulah, Mak.
0: Makasih, Ando. Kamu ngerti mbokmu iki yang gak punya apa-apa. Mak bangga sama kamu, Dok. Ini, Mak sudah siapkan makanan terenak untuk kamu. Ikan seluang goreng.
1: Yeay, makasih, Mak. Udah masakin Tia, Mak. Mak, makanlah sini, Mak, sama-sama.
0: Enggak, Dok. Mak udah makan. Kamu aja makan yang banyak, biar sekolahnya tambah semangat. Dadi wong pinter ya, Ndok. Jangan kayak Mae. Makan, Nak. Makan yang banyak ya.

0: Mak, Tia udah selesai. Ini ya, Mak, piringnya.
1: Sana, Dok. Kamu istirahat. Sesok sekolah, toh.
0: Siap, Makku.
1: Alhamdulillah, Gusti. Anakku masih bisa makan. Walau perutku lapar, aku tetap bersyukur padamu. Lah, ini piring Tia. Masih ada remah-remah nasinya. Aku makan, ah.
0: Katanya mama tadi udah makan.
1: Iya, Nduk. Ini sayang, kamu ndak habis. Jadi, emak ngalap berkahnya. Jadi, mak makan deh.
0: Mak, maafin Tia ya, mak. Nasi tadi nggak Tia habisin.
1: Nduk, nggak apa-apa, Nduk. Mak ikhlas, mak ridho. Yang penting, kamu jadi anak sukses kelak. Jangan kayak mamu ini ya, Nduk.
0: Mama pasti lapar. Maafin Tia ya, Mak.
1: Hus, udah Ndo, udah. Mak kan jadi sedih.
0: Mak.
1: Siapa?
2: Agus, Mak.
1: Tia, sana, buka pintunya.
0: Iya, Mak, iya.
1: Hapus itu air matamu, Ndo.
2: Assalamualaikum, Tia.
0: Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam kesini, Gus?
2: Aku nggak disuruh masuk dulu nih.
0: Oh iya, lupa. Masuklah, Gus. Ma, ada Agus nih loh, Ma.
1: Oh, Agus. Ibu, ayo Bu, silakan duduk.
2: Ini untuk Tia, Ma. Tapi mohon maaf ya, Ma.
0: Untuk aku, Gus?
2: Iya, dari ayah dan bundaku.
3: Iya, Nak. Itu untuk Tia.
2: Bunda, ini Tia, kawan Agus yang Agus ceritakan.
3: Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini semua untuk Tia ya, Bu. Karena Agus ingin membantu, katanya. Ini juga ada makanan, beras, dan sembako untuk Ibu. Kalau Ibu ada apa-apa, bilang ke saya ya, Bu.
1: Makasih banyak ya, Bu.
0: Ma, ini seragam sekolah dan sepatu, Ma. Ma, Tia bisa pakai seragam sekolah kayak teman-teman, Ma.
1: Iya, Dok. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Agus.
4: Kebahagiaan hakiki sesungguhnya di saat Anda bisa membahagiakan orang lain. Seragam Sekolah, sebuah drama radio, ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati Yulianti, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain, Emak Tia diperankan oleh Sherlyn, Tia diperankan Tia, Agus diperankan Agus, Bunda Agus diperankan oleh Akil, Ibu Guru diperankan Sabina, narator Ati. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita. Menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jecimangrai, program Satu Radio Republik Indonesia, Sintang. Budaya merupakan jati diri bangsa yang menjadi warisan berharga untuk dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Masyarakat, terutama generasi muda, memiliki peran penting nih dalam menjaga agar budaya lokal tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat luas. Ada beberapa cara melestarikan budaya di era modern. Yang pertama itu mengenalkan budaya sejak dini. Nah, mengenalkan budaya sejak dini kepada anak-anak membantu mereka memahami sejarah, adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang dimiliki daerahnya. Pemahaman tersebut akan menumbuhkan rasa bangga memiliki sekaligus tanggung jawab untuk menjaga budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Tetaplah bersama Persatu RRI Sintang.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Seiring sinar surya, Wanada kembali berkarya. Telah lahir Banyuwangi, calon maestro, arranger, pencipta lagu, Wandra with Wanada, Asia Bimantara Productions.

0: Jamu. Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Ya pendengar, yang selanjutnya adalah mempelajari budaya dengan serius. Melestarikan budaya tidak cukup hanya dengan mengenalnya, tetapi juga perlu mempelajarinya secara mendalam melalui buku, jurnal, penelitian, maupun observasi langsung di lapangan. Kemudian akses informasi melalui internet juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan mengenai kekayaan budaya Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ya, pendengar, memanfaatkan media sosial juga sebagai sarana promosi. Nah, bisa dijadikan alat yang efektif memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas hingga mancanegara. Melalui foto, video, dan cerita yang menarik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa internasional, budaya daerah dapat dikenal sekaligus menarik minat wisatawan yang datang berkunjung.
1: Jangan, doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar masih di kawasan Jalan Jaya Cipengurai di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Pendengar, silakan yang mau bergabung bersama kami di line telepon 0565-24477 di malam hari ini dan juga line WhatsApp 0857-5047-40. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, disilahkan ya. Gimana kabar malamnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan aktivitas hari ini gimana? Lancar-lancar juga? Ya, mudah-mudahan lancar-lancar aja ya aktivitas-aktivitasnya.

Oke, pendengar, selamat malam Kak Dewi. Aku Bina di Pal 4. Salamnya buat semua pendengar aja. Minta lagunya Kak kalau boleh dari Mayang Sari katanya. Oke, Mayang Sari ya. Ntar kita cari dulu ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Sasa di Kelam. Salam buat semua orang Kelam aja. Lagunya Fajar Nur katanya. Oke deh, nanti kita cariin lagunya ya. Buat Anda juga pendengar yang mau bergabung, silakan aja ya.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Oke. Iya, pendengar di manapun Anda berada, kita kembali lagi di program Satu RRI Sintang. Siapa lagi yang mau bergabung nih di malam hari ini? Silakan pendengar untuk Anda di line telepon 0565-27447 malam hari ini ya. Silakan pendengar yang mau bergabung lagi malam hari ini ya. Oke, kita terima ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Iya, selamat malam. Dari siapa nih?
1: Dari Buman di Penai.
0: Pak Buman di Penai ya. Oke, Pak Buman mau lagu sendiri atau lagu yang sudah ada di sini?
1: Lagu sendiri.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Hujan masih turun ke bumi.
0: Hujan masih turun ke bumi ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sekarang ini musim kemarau.
0: Iya, biar turun hujan ya.
1: Iya, biar turun hujan tadi.
0: Oke, terima kasih. Sabuk, lagunya buat siapa spesial, nih?
1: Hah? Spesialnya boleh. Buat Tayok ada di Semawang, buat Adoi di Semawang, Adoi. Buat Adoi Cibol di Semawang. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Buman. Ada lagi pendengar, silakan yang mau bergabung di malam hari ini. Oke, halo, selamat malam. Dicoba lagi 0565-27447.

Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

Ya, mendengar kembali lagi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu ya. Di malam hari ini coba lagi ya. Tadi kayaknya teleponnya ada sedikit trouble ya. Tapi coba lagi aja, mungkin karena sinyal atau apa gitu, gak tahu juga ya. Oke deh, yang mau gabung silakan ya di malam hari ini. Kali aja mau mendatangin rindu gitu, gak bisa mendatangin rindu. Bukan mau mendatangin rindu ya, mau nyapa aja. Ya siapa tahu aja kan. Adakah rindu yang masih tersisa, yang belum tersampaikan, bilang aja sama angin, tolong sampein gitu ya. Walaupun gak bisa ya kan, gak tahu maksudnya, bukan gak bisa ya, gak tahu. Tapi sebenarnya sejatinya rindu bisa kita luahkan, bisa kita curahkan. Luahkan apa sih, bahasa mana itu gitu ya. Luahkan, curahkan gitu ya, ke doa-doa biar terlangitkan.

857-5740. Selamat malam Kak Dini, request lagu dari I Sugiyarti yang berjudul Sakitnya Hati Ini buat Kak Dini. Terima kasih dari Leo Lirasi Panjang. Sakitnya Hati Ini judulnya ya, ntar kita cari. Sakitnya Hati Ini. Iya, ada I Sugiyarti, ada lagunya ya. Boleh request sendiri, boleh juga lagu yang sudah ada ya. Oke, makasih buat Leo di Ransi Panjang. Bisa telepon lewat WA enggak? Enggak tahu ini kemarin, dari kemarin tuh enggak bisa-bisa mulu, enggak tahu saya ini ya. WA aja juga boleh mungkin. Kalau teleponnya itulah ada beberapa trouble mungkin ya. Telepon WA tuh kemarin beberapa hari enggak bisa gitu ya. Oke, silakan lagi yang mau bergabung ya di kesempatan ini. Oke, selamat malam Kak, malam juga. Mama Ajit, salamnya buat semua aja, lagunya untuk semua pendengar aja. Kalau bisa dari Bro Rimarantika, Angin judulnya. Oke, dari Paul 4 kan. Angin. Masuk angin enggak? Jangan dong, angin malam gitu ya. Jadi yang mau gabung nanti ditunggu lagi ya.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Oke, lanjut lagi ya pendengar. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dari siapa ini?
1: Dari Pak Agus Nengasila.
0: Pak Agus, gimana cuaca di sana Pak Agus? Panas nggak?
1: Waduh, panas bercengkang.
0: Sama ya Pak ya? Sama Pak, di sini juga panas sekali.
1: Nggak pernah turun hujan.
0: Mudah-mudahan hujannya malam ini Pak Agus.
1: Amin.
0: Amin, gitu ya. Kali aja doa-doa siapa gitu yang dikabulkan kan Pak Agus kan?
1: Kita nggak tahu kedua siapa yang dikabulkan oleh mereka. Beliau kan?
0: Oke deh. Pak Agus mau lagu sendiri atau lagu yang udah ada?
1: Apa-apa lagunya dari Kak?
0: Lagunya ada Cinta Dibalas Dusta, Desi Ratnasari, ada juga Oh Sayang, Bob Tupulili.
1: Itu aja Kak, oh, yang pertama tadi.
0: Oh, Cinta Dibalas Dusta, boleh.
1: Ya.
0: Oke.
1: Spesial buat kakak aja lah.
0: Terima kasih Bapak.
1: Iya.
0: Sehat selalu. Yo,
1: selamat malam.
0: Oke deh. Iya pendengar, ada lagi siapakah? Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dari siapa ini?
2: Dengan Prisyadi Rido.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Prisyadi Rido.
0: Wow, Prisyadi Rido. Gimana di Rido cuacanya nih Prisya? Panas juga ya?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Mau minta lagu
0: kah? Boleh lagu apa?
2: Lagu dari Meriam Belina.
0: Hah? Apa-apa?
2: Meriam Belina.
0: Oh, Meriam Belina. Judulnya apa?
2: Simfoni Rindu.
0: Simfoni Rindu? Simfoni. Mana ya Simfoni Rindu? Simfoni.
2: Ada kak?
0: Belum. Adanya Simfoni yang Indah. Dari Bob Tupulili tapi.
2: Boleh.
0: Oh ya, oke. Sip.
2: Ayo, malam, Kak.
0: Malam juga, terima kasih. Ada lagi kah yang mau telepon? Silahkan. Halo, selamat malam.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari siapa ya?
0: Dari siapa dong?
3: Kalau malam bikin kue.
0: Oh, itu Nene Lesti.
3: Pakai lagu itu. Saya Bu Ros mendengar.
0: Bu Ros telepon dong Bu Ros.
3: Untung Bu Ros dengar, Bah.
0: Oh, ya. Gimana kabar tuh, Nek?
3: Oh, kabar udah di kelab, habis bikin bubur timbul.
0: Oh, bubur timbul deh buat jualan besok. Itu bubur timbul ada airnya berarti ya?
3: Ada, airnya dikasih gula merah. Daging bubur timbul itu memang enggak manis.
0: Itu warnanya yang putih-putih itu bukan sih?
3: Dibikin hijau.
0: Oh, dibikin warna hijau, oke. Iya.
3: Nantilah kalau saya pergi ke tempat burus, saya bikin di sana. Dan Mbak Dewi ya.
0: Masya Allah, tabarakallah.
3: Mudah-mudah lah sama umur.
0: Amin, iya ada rezekinya juga ya.
3: Iya, soalnya nenek mau milir tuh. PP-nya 300.000.
0: Ya Allah ya Rabbana, mahal juga ya.
3: Iya. Tadi itu di radio Kameha tuh Mama Nenek Paran tuh. Kata dia mau minta bubur timbul sama Nenek Lesti gitu.
0: Oke deh.
3: Lagunya?
0: Lagunya ada, mau ikut atau mau pilih sendiri? Ada juga nih.
3: Mau minta lagu
0: apa?
3: Untung-untung hujan tuh masih turun ke bumi.
0: Oh, udah diputar lagu tuh.
3: Aduh, hai.
0: Kalau Tagor mau nggak Tagor?
3: Bisa lah.
0: Akhirnya
3: sendiri judulnya situ.
0: Siap.
3: Kita doakan dah cocok mengenai lagu-lagu tuh.
0: Iya. Kita udah klik kan, Nek.
3: Iya. Itu dah sayangnya Bu Ros tuh ngawin cucunya tuh di gedung.
0: Oh iya.
3: Kalau di tempat Bu Ros bisa kita berduet nyanyi tuh. Sebenarnya bisa lagu Nenek Lesti ini.
0: Oh iya. Tapi kalau saya sih enggak pandai, Nenek pandai ya. Oh, boleh lah, silakan.
3: Mau lagu Kemindarian.
0: Oh lah, boleh, silakan.
3: Kemanakah sayang tujuan kita pergi?
0: Asik.
3: Bergembira. Analam ini sama Mbak Dewi
0: di RRI.
3: Bagus dah.
0: Bagus dong, bagus, bagus, bagus. Masya Allah, tabarakallah.
3: Iya. Lagu ini saya titip kirimkan sama Mbok Sul supaya dia mendengar. Kawan saya yang terbaik tuh.
0: Oh deh, ya.
3: Bukan ngurut, dia tuh enak urutan dia tuh.
0: Oh ya, Masya Allah.
3: Itulah. Lagunya tadi apa?
0: Lagunya Tagor kan, jangan sampai tiga kali.
3: Boleh lah.
0: Boleh dong.
3: Mbak Dewi sehat?
0: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan.
3: Dari suaranya nyatu, tertawanya tuh. Renyah-renyah rasanya kalau makan keripik tuh.
0: Untung saya bukan keripik ya, gak dimakan sama nenek.
3: Iya, jangan makan telur goreng, kalau telur goreng tuh udah renyah tuh gak enak.
0: Betul.
3: Minum kopi enggak malam-malam nih?
0: Ada sih kopi, tapi bukan kopi hitam sih, kopi coklat.
3: Oh iya, kalau nenek tadi
0: itu mah bukan coklat, bukan kopi satu, tapi coklat.
3: Satu tong tuh minum,
0: Masya Allah.
3: Nenek enggak bisa ketinggalan kopi.
0: Kayak teman saya tuh, ada juga teman saya tuh pagi-pagi udah ngopi gitu.
3: Ini udah makan siang tadi, enggak ada makan malam nih.
0: Oh iya kah?
3: Aduh, nyawa enggak enak banget kalau sendiri itu. Kadang-kadang kumpul sama adik-adikku ke rumah kulu tuh.
0: Masya Allah, suka ngumpul-ngumpul ya.
3: Makan ngumpul-ngumpul sama.
0: Seru tuh kan kalau makan ngumpul-ngumpul. Ya.
3: Nah, terima kasih dengan Mbak Dewi.
0: Makasih juga nenek, sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nenek Lesti ya. Semua nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya lah pokoknya ya. Bukan hanya nenek, kakek, sehat-sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Yaudah ya, kita dengerin yang berikut ini.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Oke, lanjut lagi mendengar yang mau bergabung 22 24. Di malam hari ini silakan mendengar, kalau tadi ada Neni, Lesti dan yang lain-lain ya. Silakan yang mau gabung lagi di 0565274447 di stand 22 24. Yang mau gabung silakan di malam hari ini ya. Ada lagi yang mau gabung, kita coba lihat di WhatsApp ya. Adakah siapa? Oke. 'Selamat malam Kak Didi, aku Aji di Kelam. Lagunya minta Dadali, terserah aja katanya. Penting enak-enak untuk tidur. Enak untuk tidur, apa itu? Dadali, ntar kita cari dulu ya lagunya. Tuh. Dadali, apa nih? Setengah hatimu aja ya. Gak tahu sih gimana ya. Atau apa ya? Menjadi pangeranmu, cinta yang tersakiti, maafkanlah sakit hatiku, apa nih? Apa dong? Hatiku terluka lagi. Di saat patah hati aja lah ya. Kenapa pilih itu katanya ya? Ya just choice aja gitu ya. Pilih aja. Ya pilih lagu aja. Kemudian untuk kalian juga selamat beristirahat ya, yang mau istirahat ya gak usah dipaksain ya. Oke, makasih buat Aji. Kemudian juga ada Wiwin ya di Cesar. Salamnya buat semua aja yang belum pada tidur Kak. Kalau bisa lagunya tolong playkan lagu dari Mario katanya ya. Mario apa? Mario kan banyak. Ada Marion Jai, itu Marion Jai lah ya. Mario Geklau ya. Apa dong? Kisah yang telah lalu, ku bertahan. Jarak aja kali ya. Jarang-jarang kita dengerin. Yaudah kita denger aja yuk.

Oke, lanjut lagi mendengar, masih setengah jaman lah ya kurang lebih. Ya mau gabung lagi malam-malam, emang malam-malam. Bukan siang-siang ya. Oke deh, lanjut lagi yang mau gabung silakan ya di line 0565244777 ya. Ada lagi pendengar, silakan yang mau bergabung ya. Ada Nita di Spauk, salam buat semuanya aja. Lagunya ikut aja udah malam kak katanya. Oke deh. Ada Caca juga di Simpang Pinoh nih ya. Kak kirim salam buat semua pendengar aja. Oke, terima kasih. Terima kasih juga ya. Lagunya gak pada request. Lagunya ikut aja udah malam katanya. Ya udah apa ya, kita putarkan yang ini saja.

yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Di sinilah kami temani Anda dengan serangkaian program acara sepanjang hari ini. Di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: MHz program 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kembali kami hadir temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, tentunya dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran ya. Dan tentunya pendengar, bersama saya Yaptro yang akan temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semangat untuk Anda yang melakukan aktivitas Anda hari ini pendengar, jangan lupa untuk jaga kesehatan juga. Dan tentunya di pagi ini kita awali dengan Mutiara Pagi Islam. Pagi ini bersama dengan Bapak Yadi Supriyadi SPDI dengan tema Waktu Adalah Barang Berharga Yang Terabaikan. Dan nanti akan lanjut juga pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Pagi Sintang pagi ini yang bisa Anda ikuti juga dan akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Dan tentunya akan dilanjutkan juga KDK atau kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Sintang Pontianak Entikong, Entikong Sambas dan juga Sanggau. Dan pada pukul 7 nanti juga bisa Anda ikuti juga pendengar ya, Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, lanjut di Suara Warga. Dan juga tentunya akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download juga lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, Pro 2 RRI Sintang ataupun akun media sosialnya RRI Sintang. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti Mutiara Pagi Islam pagi ini pendengar, bersama dengan Bapak Yadi Supriyadi SPDI ya, dengan tema Waktu Adalah Barang Berharga Yang Terabaikan.
4: Pro 1, kanal

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar dimanapun berada, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena Allah sudah menjanjikan janji yang paling indah bagi mereka yang bertakwa, yaitu surga. Sebagaimana yang Allah sampaikan, innalil muttaqina mafazan. Dan juga di ayat yang lain Allah mengatakan, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa, atau bagi orang-orang yang bertakwa, adalah tempat yang aman, yaitu surga. Tidak lupa juga kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan yang sudah beliau lakukan, dan tentu ajaran yang beliau sampaikan itu tersampaikan kepada kita sampai hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Dan tidak lupa, para pendengar dimanapun berada, kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, baik dari nikmat berupa sehat, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat orang tua, ataupun nikmat dari harta dan jabatan yang kita dapatkan pada hari ini. Namun, dari sekian banyak nikmat yang sudah kita dapatkan, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. Jangan sampai kita memiliki pemikiran yang salah, yaitu mengatakan bahwa saya mendapatkan harta, saya mendapatkan jabatan itu murni karena ilmu yang saya miliki. Ini adalah satu pemahaman yang salah. Maka senantiasa kita rubah segala sesuatu yang kita dapatkan dari dunia ini, kita sampaikan hadza min fadli rabbi. Berjumpa kembali dengan saya, Yadi Supriyadi, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang. Dan pada hari ini kami akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah kami bahas di pertemuan bulan Juli lalu. Masih membahas satu buku dari karya Ustadz Aminur Bait yang berjudul Prinsip Hidupku, yaitu prinsip tentang waktu. Waktu adalah barang berharga yang terabaikan. Para pendengar dimanapun berada, sama-sama kita sepakati bahwa modal yang sudah Allah berikan kepada kita itu jenisnya sama, yaitu waktu. Waktu itu adalah modal. Siapapun yang hidup dan terlahir ke bumi ini sudah Allah berikan modal yang sama, yaitu yang tadi kami sebut waktu. Seorang mukmin ketika menjalani hidup, maka dia akan mengatakan waktu itu ibarat modal, sedangkan amal ibadah itu ibarat keuntungan. Maka disimpulkan, melewati sebuah waktu tanpa menambah amal itu bagaikan pengusaha yang berdagang, dia menggunakan modalnya namun tidak mendapatkan keuntungan. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Belum pernah saya merasa melebihi penyesalanku terhadap hari yang berlalu dengan tenggelamnya matahari, usiaku berkurang namun amalku tidak bertambah. Karena hakikatnya, para pendengar dimanapun berada, manusia adalah deretan waktu yang menjadi rentang umurnya. Ketika sebagian waktunya hilang, berarti ada sebagian unsur manusia yang berkurang. Hasan al-Basri mengatakan, Ya Ibn Adam, innama anta ayyam, fa'idha zahaba yaumun, zahaba ya'uduk, ba'uduka. Wahai manusia, kalian sejatinya adalah deretan waktu. Ketika sudah berlalu sehari, maka akan hilang pula sebagian darimu. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal farag. Ada dua nikmat di mana banyak orang sering tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Disebut sering tertipu karena orang tidak memanfaatkan dengan maksimal sehingga menimbulkan penyesalan. Ya, bisa kita pahami seperti ini, bahwa kita atau semahal barang apapun yang ada di dunia ini tidak akan mampu membeli waktu yang sudah kita lewati. Dan biasanya penyesalan itu akan muncul ketika kita tidak pandai memanfaatkan waktu. Bagi para ulama, waktu lebih berharga dibandingkan kepingan emas. Mereka lebih pelit terhadap waktu dibandingkan pelitnya kita terhadap uang. Hasan al-Basri mengatakan, Aku menjumpai beberapa orang yang mereka lebih pelit terhadap waktu mereka dibandingkan kalian terhadap harta. Para pendengar dimanapun berada, kami pikir bahwa semua sepakat waktu itu tidak akan kembali dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membeli waktu. Maka sudah menjadi satu kewajiban kita untuk mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan modal yang sudah Allah berikan ini, supaya ketika kita mengembalikan modal kepada Allah, itu tidak berkurang. Bahkan kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apa bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan? Mari kita simak dari ayat suci Al-Quran yang kita hafal insyaAllah, yaitu surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Namun, ada kriteria manusia yang dikecualikan sebagai orang yang rugi, yaitu manusia yang memiliki 4 kriteria. Dan ini yang akan kita bahas terkait dengan kriteria manusia yang tidak merugi. Kriteria yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah. Para pendengar dimanapun berada, makna iman di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Iman dalam ayat ini sama dengan ilmu. Kenapa? Karena belajar ilmu hakikatnya sedang membangun ideologi. Dan dipertegas oleh beliau, ilmu di sini adalah ilmu agama. Sehingga belajar materi agama yang benar itu sama halnya menguatkan ideologi dan akidah yang benar. Para pendengar dimanapun berada, kami meyakini bahwa semua sepakat terkait dengan ilmu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Wabil khusus kita sebagai umat Islam harus senantiasa memiliki prinsip untuk menambah ilmu dalam kehidupan kita. Dan yang lebih pokok adalah ilmu tentang agama ini, yang di dalamnya banyak aturan, banyak syariat yang bisa kita pelajari dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berkaitan dengan ilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwasanya setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Ya. Ini adalah hal yang paling pokok bagi setiap umat Islam. Namun pada faktanya, ilmu apa yang sejatinya harus dipertebal oleh kita? Ada satu perbandingan realita menuntut ilmu di zaman sekarang ini. Ya. Ketika seseorang menuntut ilmu duniawi, dilihat dari tingkat semangatnya, maka ilmu dunia itu sangat tinggi dan menjadi prioritas utama. Ya. Setiap kita siap mengorbankan waktu SD hingga kuliah, kemudian juga kita siapkan amunisi-amunisinya berupa harta, kemudian kita mencari dengan berbagai macam upaya untuk mendapatkan status keilmuan secara duniawi. Ya. Namun terkadang banyak dari kita yang acuh atau mungkin lupa untuk memperdalam ilmu agama. Ya, dari tingkat semangatnya mereka rendah sekali menuntut ilmu agama, bahkan sering dianggap remeh dan dipinggirkan. Lebih dominan untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Padahal yang harus kita pahami, ilmu dunia dan akhirat itu harus seimbang. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi." Jadi dua-duanya itu harus memiliki kapasitas yang sama. Semuanya harus berilmu. Ditegaskan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, dalam hal ini adalah ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya surga yang kita harapkan harus ditempuh dengan ilmu yang sesuai. Jadi ilmu agama ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaulah kita menjadi seorang pelajar di universitas, maka agama itu harus senantiasa mengikat dalam kepribadiannya. Tidak boleh memisahkan antara agama dan dunianya. Itu yang harus kita pegang, dan memang itu yang menjadi bagian terpenting dalam hidup ini bagi seorang muslim. Baik. Para pendengar dimanapun berada, ya, berdasarkan hadis tadi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, maka ilmu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah ilmu syar'i, ilmu syar'i. Dan tentu ini menjadi PR yang besar bagi kita, ya, ilmu yang harus kita kuasai, yang mana di dalamnya itu ada ilmu yang sifatnya itu fardu ain dan juga ada fardu kifayah. Yang mana fardu ain ini adalah ilmu yang setiap orang harus bisa, ilmu yang setiap orang harus miliki, karena dia akan dibawa sampai mati nanti dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun derajat kita, fardu ain ini harus dikuasai supaya nanti kita memiliki bekal yang maksimal dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar dimanapun berada, berbicara tentang ilmu, ada klasifikasi yang bisa kita pahami. Ada 4 jenis ilmu dalam agama kita yang wajib dipelajari. Yang pertama yaitu pokok-pokok keimanan, seperti rukun iman yang di dalamnya terkandung tentang akidah yang benar. Ini adalah hal yang paling pokok yang harus dipelajari oleh setiap muslim supaya dalam beribadah nanti penuh dengan keikhlasan hanya untuk Allah semata. Ketika memiliki permasalahan, senantiasa memohon kepada Allah tanpa memohon dengan seyakin-yakinnya kepada makhluk. Dan ini pokok yang paling utama dalam agama kita, yaitu akidah. sehingga iman kita bisa kuat, iman kita bisa baik ketika beriringan dengan akidah yang benar. Iman baik, perilaku pun pasti baik. Dan berbicara iman biasanya akan senantiasa ada lawan, yaitu syirik. Maka iman yang baik akan senantiasa digoda oleh kesyirikan atau perilaku-perilaku yang menyimpang. Makanya ilmu ini harus benar-benar dipegang oleh setiap muslim, harus benar-benar dicari sehingga tidak salah dalam melangkah. Seperti contohnya tatkala seseorang sudah terpuruk atau seseorang yang ingin menapaki satu prestasi tertentu mentok, ya, tidak punya pilihan lain, akhirnya datang kepada dukun, datang kepada tempat-tempat tertentu untuk meminta bantuan. Nah, ini bagian dari perkara akidah, sehingga itu menjadi jalan yang salah dan bisa membuat kerugian dalam hidup dan akhiratnya. Karena itu menjadi bagian dari kesyirikan yang senantiasa Allah tolak amal-amalnya. Kemudian jenis ilmu yang kedua adalah tentang syariat Islam atau ibadah harian. Ilmu tentang syariat, ilmu tentang rukun Islam dan pembatal-pembatal ibadah yang senantiasa harus kita pahami. Subhanallah jamaah ataupun pendengar dimanapun berada, agama kita ini adalah agama yang sempurna kita yakini. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk senantiasa menggantungkan diri kepada Allah itu dimulai dari kita mau tidur sampai bangun tidur kembali. Sebelum tidur, Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita berwudu supaya kondisi suci. Kemudian kita berdoa beberapa doa-doa yang memang sudah diajarkan. Ketika bermimpi buruk, bagaimana sikap kita? Kemudian ketika kita terjaga, apa yang harus kita lakukan? Subhanallah, begitu banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita supaya kita selamat. Kemudian ketika kita bangun tidur, tidak dianjurkan memegang lain-lain sebelum mencuci tangan kita. Detail, sangat detail, dan itu adalah ibadah-ibadah harian. Tata cara berwudu, sholat yang benar bagaimana, puasa, zakat, dan haji, dan lain sebagainya. Muamalah dengan orang lain juga itu semua diatur dalam agama kita. Dan ini menunjukkan kesempurnaan agama ini dan juga menjadi satu pokok pengajaran atau ajaran yang harus senantiasa dipelajari oleh setiap muslim. Dan yang berikutnya, ilmu yang harus kita pelajari, lima hal yang senantiasa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang larangan-larangan yang Allah tuliskan dalam Al-Qur'an seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33. Apa contohnya? Zina, riba, meminum khamr, syirik dan mengada-ngada atas nama Allah. Ini adalah beberapa perkara yang diharamkan dalam agama kita dan tentu harus dipelajari supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Contoh misalkan zina, la taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, apa contoh mendekati zina? Banyak, banyak sekali yang bisa kita lihat bagaimana orang yang mendekati zina. Awal mulanya mungkin pandangan pertama, kemudian muncul rasa suka, akhirnya dijalin dengan istilah pacar. Suka sama suka, berpegangan tangan, belum ada akad yang jelas, belum ada akad yang sah, sudah berpegangan, bahkan berpelukan dan lain sebagainya. Dan sampai sadar terkadang ketika kita menyaksikan televisi yang sifatnya menghibur atau sinetron, kita diajarkan di situ bagaimana menjadi pacar yang baik. Bukankah itu bagian dari perbuatan yang mendekati zina? Nauzubillah kalau sampai terjadi. Kemudian riba, meminum khamr, itu bagian-bagian dan bagian yang harus dipelajari, dan di situ ada konsekuensi besar ketika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Yang berikutnya yang harus dipelajari yaitu ilmu interaksi, ilmu sosial atau profesi yang wajib, ya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pekerjaan masing-masing. Kita paham bahwa setiap kita memiliki profesi yang berbeda, kita memiliki mungkin potensi juga yang berbeda, tapi muamalah itu harus senantiasa baik dan sesuai dengan ajaran dari agama kita. Seperti contoh, seorang pedagang, maka dia wajib belajar bagaimana berdagang yang baik. Kemudian, seorang suami dan istri itu juga wajib belajar hak dan kewajiban yang ada dalam keluarga, sehingga tidak los begitu saja. Hanya menganggap bahwa, sudah, kalau saya sudah menikah, saya penuhi kebutuhan ekonominya, selebih itu terserah urus sendiri, urus masing-masing, sholat tidak diperhatikan, kemudian peraturan-peraturan di rumah tidak diperhatikan, akhirnya los, ya, dan itu bisa berbahaya. Oleh karenanya ilmu muamalah ini bagian dari ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Para pendengar dimanapun berada, ini menarik. Ada pendapat yang harus sama-sama kita perhatikan dengan seksama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa membatasi ilmu yang wajib dipelajari hanya pada perbaikan akidah, akhlak, dan ibadah ritual saja. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan membatasi ilmu hanya pada ilmu-ilmu modern, sains, dan pengetahuan alam semesta. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu sains, di dalamnya nggak usahlah dimasukin perkara hukum-hukum syariat. Tentu ini salah menurut kami pribadi. Karena keseharian kita dalam bentuk apapun itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains yang berkembang saat ini itu juga tidak lepas dari ajaran-ajaran dalam agama kita. Contoh sains, kita bahas sains saja. Zaman ini kita mudah melakukan perjalanan jauh menggunakan pesawat terbang. Namun pernahkah kita tersadar bahwa jauh sebelum pesawat itu terbang ada, sudah banyak orang-orang kita yang notabene muslim itu mengadakan satu percobaan untuk melakukan atau menemukan bagaimana manusia itu bisa terbang. Di sini saya ambil contoh, ada namanya tokoh Abbas Ibnu Firnas. Apa yang beliau temukan? Ternyata keterangan di sini menunjukkan beliau adalah manusia pertama yang terbang. Apa yang menjadi acuan beliau? Karena beliau melihat salah satu ayat dalam surat Al-Mulk ayat 19 dan surat An-Nahl ayat 79. Di situ atau kedua ayat tersebut menceritakan bagaimana mekanisme kepakan sayap burung yang ditundukkan di angkasa. Kemudian beliau merancang sayap buatan berbasis biomimikri burung dan sukses melakukan uji coba terbang. Ia juga menemukan mesin pemotong batu kristal dan jam air. Subhanallah, berdasarkan ayat yang beliau baca, muncul ide dan keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaru di alam raya ini. Yang menariknya di sini, sumber yang beliau ambil itu adalah Al-Qur'an, melihat kebiasaan burung. Kenapa burung bisa terbang? Apakah manusia bisa terbang? Maka disitulah muncul keinginan untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi memang dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan bagaimana cara membuat kapal atau pesawat terbang. Tapi Allah memantik dengan segala kemahaluasaan ilmunya. Allah menciptakan burung yang manusia tidak bisa menciptakan burung. Subhanallah. Luar biasa ketika kita mengambil dasarnya berdasarkan dari sumber ajaran kita yaitu Al-Quran. Mungkin di zaman sekarang, manusia bisa saja mampu membuat internet yang menghubungkan miliaran orang dalam hitungan detik. Tentu Allah yang menciptakan langit dengan ruang dan waktunya itu mampu menjalankan hambanya dalam satu malam. Ini kisah dalam Isra Mi'raj, ya, yang tidak bisa dinalar dengan otak manusia. Tapi bagi Allah itu tidak sulit. Dan ternyata kata kuncinya adalah sains itu tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa dilepaskan dengan agama. Sains juga harus senantiasa terikat dengan hukum-hukum syariat. Sehebat apapun sains dan teknologi manusia, itu akan senantiasa memiliki batas. atas observasi. Sebagaimana yang Allah sampaikan, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau seandainya laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka tinta itu akan habis sebelum kalimat itu ditulis sempurna. Ketika kita meneliti satu ilmu tentang keajaiban dunia ini, kita ada keterbatasan dari sisi umur dan juga dari sisi kemampuan. Oleh karena itu, kalaupun air laut dijadikan tinta, kata Allah, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, tinta itu akan habis sebelum kalimat Allah itu sempurna ditulis, subhanallah. Oleh karena itu, terkait dengan ilmu, ya kembali kepada topik kita, iman itu sama dengan ilmu, maka dia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Iman harus dikuatkan dengan ilmu, dan ilmu yang harus kita pelajari wabil khusus adalah ilmu tentang syariat agama ini. Para pendengar dimanapun berada, ya itu ada, itu terkait dengan karakter manusia yang tidak rugi, yaitu memiliki ilmu atau beriman kepada Allah. Salah satunya tadi disampaikan oleh ulama kita, iman sama dengan ilmu, maka diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang kedua, karakter manusia yang tidak rugi adalah mereka yang beramal soleh. Disebut beramal soleh ketika seseorang beramal sesuai ilmu yang berisi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk hidayah dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa makna petunjuk atau al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan makna agama yang benar adalah amal soleh. Sehingga dua hal ini berpasangan, di mana amal soleh bisa terwujud ketika didasari dengan ilmu yang benar. Sekali lagi, dua hal ini senantiasa berpasangan, di mana amal soleh bisa terwujud ketika dilandasi dengan ilmu yang benar. Para pendengar dimanapun Anda berada pada hari ini, bisa kita perhatikan bahwa amal soleh itu bisa diterima ketika memiliki dua unsur. Yang pertama, amal itu harus senantiasa memiliki unsur ikhlas, dan kedua, amal itu mutaba'ah atau sesuai dengan tuntunan. Ketika kita berbicara ikhlas, maka kita senantiasa meniatkan amal ibadah itu semata-mata untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan membersihkannya dari syirik. Kemudian amal yang kita kerjakan itu pun harus menyesuaikan amalan dengan syariat atau sunnah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan, serta menjauhi perkara-perkara baru. Kenapa ketika satu amalan itu tidak ikhlas, maka amalan itu bisa saja menjadi tidak berpahala. Kemudian ketika kita tidak mengikuti sunnah atau tidak sesuai dengan tuntunan, nanti ibadahnya itu bisa tertolak karena dia tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak ya amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Lalu sebagian orang menganggap ini adalah bagian dari ibadah tapi tidak relevan atau tidak memiliki korelasi dengan sunnah. Itu juga banyak, sehingga terkadang membuat bingung para jamaah atau para kaum muslimin yang secara kemampuan untuk menangkap ilmunya berbeda-beda. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 112 juga mengandung satu kesimpulan bahwa memasrahkan wajah kepada Allah dan berbuat ihsan atau kebaikan. Artinya tadi keikhlasan itu, ini ayat surat Al-Baqarah ini berkolerasi dengan makna ikhlas yang kita sebutkan tadi di atas. Para pendengar dimanapun berada, itu ciri yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa melakukan amal soleh itu bagian dari orang, bagian dari ciri orang yang tidak merugi. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah senantiasa nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Bentuknya dengan mendakwahkan ilmu kepada masyarakat, yang pasti setelah orang belajar lalu dia mengamalkan ilmunya, maka hakikatnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Seperti contoh, ketika kita belajar tentang tata cara wudu yang benar, kemudian kita menguasainya, lalu kita ajarkan kepada orang terdekat kita misal, baik itu anak kita atau kakak-kakak kita, maka sejatinya kita sedang memberikan kebenaran dari amalan yang kita contohkan. Kita memiliki anak, lalu kita yang mengajarkan anak itu terkait dengan sholat, terkait dengan toharoh dan wudu dan hukum-hukum Islam yang lainnya, tentu itu juga bagian dari nasihat menasehati dalam menunjukkan kepada kebenaran. Dan ini adalah satu perbuatan yang sangat baik, sehingga kita menjadi orang yang tidak merugi, orang yang tidak masuk ke dalam kategori rugi dalam surat Al-Asr tadi. Sebagaimana kita menghendaki kebaikan untuk diri kita, kita juga menghendaki kebaikan untuk orang lain. Itulah prinsip dari dakwah. Kemudian, kriteria keempat, yaitu bersabar dalam menghadapi ujian. Dalam melaksanakan tiga hal di atas, ya, apa tiga hal di atas? Yang pertama, belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkan ilmu tersebut, tentu kita akan menghadapi beberapa aneka ujian. Mungkin kita akan ditolak, kita tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan. Itu adalah salah satu bentuk ujian nyata yang bisa kita rasakan ketika kita menyampaikan kebenaran. Dalam kondisi tersebut, maka kita dianjurkan untuk senantiasa bersabar dengan cara berdoa kepada Allah untuk dibukakan hati dan untuk dibukakan hati mereka supaya menerima kebaikan ini, dan terus tanpa henti memberikan dakwah yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Dalam surah Al-Ahqaf, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Para pendengar dimanapun berada, itulah empat kriteria manusia yang tidak merugi. Yang pertama, saya ulang kembali, yaitu orang yang beriman. Iman di sini sama dengan orang yang berilmu, dan kita harus bisa melihat kondisi kita, sudah berapa banyak ilmu agama yang kita pelajari supaya kita semakin kuat dalam mengimani agama ini. Yang kedua yang tidak merugi adalah mereka yang senantiasa beramal soleh. Dan amal soleh itu harus senantiasa ikhlas karena Allah dan juga mengikuti atau mutaba'ah tadi, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga termasuklah ke dalam kategori soleh. Dan yang ketiga, kriteria mereka yang beruntung adalah senantiasa memberikan nasihat supaya mentaati kebenaran. Dan yang terakhir, yaitu bersabar dalam menghadapi ujian ketika kita mendakwahkan ilmu yang sudah kita miliki, ilmu yang sudah kita amalkan, dan kita ajak kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka menolak, maka bersabar dengan cara berdoa dan terus mencari celah supaya mereka bisa menerima kebaikan dari agama ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Yadi Supriyadi meminta maaf jika ada salah-salah kata dan ucap dalam penyampaian materi pada hari ini. Dan jika ada kebenaran, tentu saya meyakini bahwa itu datangnya hanya dari Allah semata. Al-haqqu min rabbik. Sebagai penutup, kami sampaikan hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Pendengar, Anda masih mendengarkan program 1R di Sintang. Dan tentunya di Sintang Menyapa pagi ini ya, masih bersama saya ya, teman-teman Anda pendengar hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selalu bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 1R di Sintang. Dan tetap bersama kami pastinya, karena sesaat lagi ya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Pagi ya, Radio Republik Indonesia Sintang. Ya, tetap bersama kami di program 1R di Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kemudian yang sampai hari ini itu masih melakukan pemadaman di Desa Mangtir.
3: Kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang dalam kategori sedang.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Magala Agni Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian Sintang kemarin. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang masuk kategori sedang hingga tidak sehat. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Magala Agni Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Manggala Agni bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Kamis 6 Agustus 2026. Sekretaris Daop Manggala Agni Kalimantan 11 Sintang, Lapot Anwarudin mengatakan, Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026, Manggala Agni sudah melakukan beberapa pemadaman wilayah kerja seperti Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Untuk Kabupaten Sintang, pemadaman telah dilakukan di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung, kemudian yang masih dilakukan pemadaman juga di Desa Manter.
2: Manggala Agni Kalimantan 11 atau Daop Sintang terhitung dari Juli hingga Agustus ini memang sudah melakukan beberapa pemadaman, di antaranya itu di wilayah Sintang, Sanggau, dan Sekadau. Bahkan mungkin sampai hari ini kita masih melakukan mopping up. Ya, pemadaman itu bisa kita sampaikan di antaranya itu di Desa Simba, Anggah Jaya, Aksaya, Lundang Baru, Tertung, Mail Jampung. Kemudian yang sampai hari ini itu masih melakukan pemadaman di Desa Mantir.
1: Lapot menjelaskan proses pemadaman di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan selain kondisi lahan gambut yang membuat bara api mudah menyala kembali. Cuaca panas dan angin juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran api sehingga petugas harus terus melakukan pendinginan di titik yang masih berpotensi terbakar. Ia menambahkan Manggala Agni terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat setempat dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antar instansi dinilai sangat penting agar proses pemadaman dapat dilakukan secara efektif sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah lain. Manggala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta agar segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga dampak kebakaran dapat diminimalkan. Suryatini melaporkan.
0: Polsek Embalahulu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Embalahulu menggelar apel kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di lapangan apel Polsek Embalahulu Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Embalahulu. Apel dipimpin langsung oleh Kapolsek Embalahulu AKP Rajiman dan diikuti personel Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Kapolsek juga menegaskan pentingnya sinergi antar instansi dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin di kawasan-kawasan karhutla, hingga kesiapan personel dan sarana pendukung apabila terjadi keadaan darurat. Menurutnya, keberhasilan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Dani Trasita.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena beresiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan, hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan, pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kusnidar mengungkapkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus bertambah.
4: Kami menghimbau, yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim kemarau, jadi tolonglah bagi masyarakat kalau dapat jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan. Yang buka lahan, kalau peladang, mungkin lahannya terbatas. Tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Jelas itu dilarang itu, karena itu komersial dan itu luasannya kan besar.
3: Kira-kira lahan yang sudah terbakar sejauh ini sudah berapa hektar, Pak?
4: Ya, dari pertama yang kami tangani tidak kurang dari 50-60 hektar yang sekarang.
3: Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, Kusnidar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama. Pemerintah desa, kecamatan, unsur Forkopimcam hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Lebih lanjut, BPBD Kabupaten Sintang menegaskan, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi resiko karhutla. Partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dinilai menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Personel Polsek Putus Siba Selatan Polres Kapuas Hulu mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kepada masyarakat di wilayah hukumnya Kamis kemarin. Melalui Babinkamtibmas, warga diedukasi mengenai dampak karhutla, diingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kapolsek Putus Siba Selatan Ibtu Ismail Sinuraya mengatakan sosialisasi tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah karhutla. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan agar wilayah Kecamatan Putus Siba Selatan tetap aman dari ancaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang masuk kategori sedang hingga tidak sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang Sintang, Selvia, mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga menyebabkan radang tenggorokan.
6: Menurut saya nih kualitas udara di Sintang nih udah kayak enggak enak lagi dihirup lah karena udah banyak kabut asap. Dah tuh kadang suka buat itu bah sakit radang tenggorokan.
5: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi menyampaikan, kualitas udara di Kabupaten Sintang pada Rabu pagi hari masih berada pada kategori sedang. Kemudian berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan titik panas hingga Rabu, terdeteksi sebanyak 52 titik panas yang terdiri dari 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
7: dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang pada hari Rabu 5 Agustus 2026 dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik, di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
5: Darmawan menambahkan, perubahan kualitas udara yang menjadi tidak sehat tersebut diakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Manter Sungai Tebelian pada sore hari dan masuk ke dalam titik api dengan kepercayaan tinggi. Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan pembakaran sampah di perkarangan rumah, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Upaya pencegahan dini dinilai penting untuk menekan resiko karhutla dan menjaga kualitas udara tetap nyaman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, BMKG memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah dalam periode satu minggu ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko meluasnya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personel Polsek Binjai Hulu memberikan imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang dapat menimbulkan dampak hukum, lingkungan maupun sosial. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Binjai Hulu menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas tanpa memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang. Masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mencemari sungai maupun merusak ekosistem di sekitar lokasi pertambangan. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Roise Erlando juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dalam rangka menjaga situasi Kantipmas tetap aman dan kondusif, petugas piket Polsek Sungai Tebelian rutin melaksanakan patroli siang dengan menyambangi warga di sejumlah titik keramaian di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Kapolsek Sungai Tebelian, Ibda Aprianus Sabari Tampe, juga menyampaikan kegiatan patroli tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara polisi dan warga. Dalam patroli itu, petugas berdialog bersama masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kantipmas agar warga tetap menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Kapolsek juga menambahkan pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tetap menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi isu-isu yang belum tentu benar, serta bersama-sama membantu petugas kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi keterbatasan fiskal dengan membangun komunikasi intensif bersama para politisi asal Sintang yang berada di tingkat pusat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
9: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi keterbatasan fiskal dengan membangun komunikasi intensif bersama para politisi asal Sintang yang berada di tingkat pusat. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran pembangunan dari pemerintah pusat dapat lebih banyak mengalir ke Kabupaten Sintang. Bala mengakui kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Sintang saat ini masih mengalami tekanan yang cukup berat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sintang tidak hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga berupaya memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, komunikasi dengan anggota DPR RI, khususnya Lasarus, yang merupakan Ketua Komisi 5 DPR RI yang memang membidangi infrastruktur ini, terus dilakukan untuk memperjuangkan berbagai program pembangunan bagi Kabupaten Sintang.
10: Kita tahu semua fiskal APBD daerah sangat-sangat memukul, tetapi bagaimanapun saya selalu komunikasi dengan kawan-kawan di DPR RI, terutama beliau. Apa yang saya sampaikan dengan beliau? Kalau anggaran ini saya analogikan buah durian, saya tidak akan menjuluknya. Kalau ini buah durian juga saya akan tidak akan membelahnya, dan saya bersedia tidak mencium harum baunya. Tapi saya hanya mohon bagaimana durian itu jatuh di Kabupaten Sintang. Itu yang saya sampaikan dengan beliau. Jadi syarat yang bagaimana duit pusat nyampai ke sini, itu juga yang saya sampaikan dengan jajaran saya di UPD. Apa yang harus dilengkapi, itu yang harus kita lengkapi. Saya bilang anggaran ini tidak bisa pakai gap-gap. Anggaran ini memang kita harus nyembah, harus memenuhi syarat. Kita harus kalah. Kalau aku mau menang, karena Sintang ini sudah lama amat menang. 20 tahun Sintang ini menang. Tetapi ketika Sintang mau menang, di situ juga lah Sintang itu kalah. Karena ketika kita memohon, itu sudah tahu pokoknya punya orang, pohonnya punya orang. Tapi kalau kita mau makan lebih kenyang daripada yang punya pokok, buah itu tidak akan jatuh ke Sintang.
9: Bala juga mengingatkan bahwa memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat membutuhkan kesabaran, strategi, dan kesiapan daerah dalam memenuhi berbagai ketentuan. Dengan cara itu, ia berharap semakin banyak program pembangunan yang dapat direalisasikan di Kabupaten Sintang, meski kondisi fiskal daerah masih terbatas. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Jajaran Korem 121 Alam Manawai menggelar doa bersama menjelang pelaksanaan latihan operasi terintegrasi TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Mutakin Korem 121 Alam Manawai Sintang. Doa bersama dipimpin oleh Kasrem 121 Alam Manawai Kolonel Infanteri Dandang Ismail Marzuki dan diikuti oleh para Kasih Korem serta seluruh prajurit dengan penuh khusyuk sebagai wujud ikhtiar spiritual dalam memohon perlindungan dan ridho Allah. Melalui kegiatan ini, seluruh prajurit berharap agar setiap tahapan latihan operasi integrasi TNI tahun 2026 dapat berlangsung dengan aman, lancar, tertib, serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kasrem Kolonel Infanteri Dandang Ismail Marzuki juga mengatakan kegiatan doa bersama ini diharapkan menjadi bekal moral dan spiritual bagi seluruh prajurit dalam menghadapi pelaksanaan latihan. Disduk Capil Kabupaten Sintang mengejarkan pemenuhan target pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA dan bekerja sama dengan pihak sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD, TK, dan SD. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
11: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang meminta masyarakat untuk mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA mengingat untuk capaian target di Kabupaten Sintang masih tergolong rendah. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Disdukcapil Kabupaten Sintang Martumbur Panjaitan mengatakan pihaknya saat ini menggencarkan target pemenuhan Kartu Identitas Anak atau KIA. Capaian tersebut masih jauh dari target, bahkan secara nasional kepemilikan KIA baru mencapai sekitar 60% dari total anak yang menjadi sasaran. Ia menuturkan untuk kepemilikan KIA, Disdukcapil Kabupaten Sintang bekerja sama dengan berbagai pihak. Program percepatan menyasar sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP. Selain itu, Disdukcapil juga menggandeng tim penggerak PKK Kabupaten Sintang dan Kejaksaan Negeri Sintang untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi juga diperluas ke seluruh kecamatan agar informasi mengenai pentingnya KIA dapat diteruskan kepada pemerintah desa dan masyarakat di wilayah pedalaman.
12: Nah, oleh karena itu, diharapkan semua masyarakat Kabupaten Sintang agar segera mengurus mendaftarkan anak lahir, membuat akta kelahiran, dan sekaligus diajukan KIA-nya supaya tertib administrasi.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Sintang Hasbi Sumardi mengatakan, untuk proses pembuatan KIA sangat mudah. Orang tua hanya perlu menyiapkan akta kelahiran dan kartu keluarga KK. Untuk anak usia 0 hingga 5 tahun, pembuatan Kartu Identitas Anak KIA tidak memerlukan pas foto. Sementara itu, anak berusia di atas 5 tahun wajib melampirkan 2 lembar pas foto ukuran 2x3.
12: KK, akte, anak, dan pas foto. Itu saja persyaratannya, tidak sulit. Kita dari dulu itu yang kita lakukan untuk pelayanan KIA.
11: Ia menambahkan bayi yang baru lahir dan mengurus akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Sintang secara otomatis dibuatkan Kartu Identitas Anak bersamaan dengan penerbitan Kartu Keluarga yang baru. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita pagi Radio Republik Indonesia Sintang Jumat 7 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Magala Agni, Kalimantan 11 Sintang masih melakukan pemadaman kebakaran di Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang kemarin. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara di Sintang masuk kategori sedang hingga tidak sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rridpro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yetro, selamat pagi dan tetap semangat.

Ya baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti ya kabar dari Kalbar, Kalimantan Barat berjaringan bersama dengan RRI Pontianak, Entikong, Samba, Sanggau dan tentunya Sintang ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pos 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di pagi ini kami lanjutkan yang bersama kita dengan kabar dari Kalbar.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tayar, penyiar Anda di pagi ini. Dan tentunya di pagi ini saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda di pagi ini. Dan di pagi ini saya sapa satu persatu ini. Yang pertama di Sintang ada Yeftro pada pagi ini. Selamat pagi Yeftro.
4: Ya, selamat pagi rekan Budi dan teman-teman semuanya pastinya.
2: Baik, terima kasih Yeftro. Dan selanjutnya kita ke Antikong, ada rekan saya Cika pada pagi ini. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Budi dan teman-teman.
2: Baik, terima kasih Cika. Dan selanjutnya di Sambas ya, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
6: Ya, selamat pagi Budi dan rekan-rekan.
2: Baik, dan selanjutnya saya menyapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
7: Ya, selamat pagi Budi.
2: Baik, terima kasih rekan-rekan di pagi ini mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Kami hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak di mana Polresta Pontianak mengungkap kasus perdagangan sisik dan kuku Trenggiling. Dalam pengungkapan ini polisi menangkap dua orang tersangka serta menyita lebih dari setengah ton barang bukti yang diduga akan diperjualbelikan kembali. Kasus ini terungkap setelah Polresta Pontianak menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya dugaan gudang penyimpanan sisik Trenggiling di kawasan Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan. Kapolresta Pontianak Kombespol Endang Tri Purwanto mengatakan besarnya jumlah barang bukti mengindikasikan praktik perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi ini diduga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dari lokasi ini polisi menyita setengah ton sisik Trenggiling yang disimpan dalam 30 karung serta satu unit timbangan digital. Berdasarkan hasil pemeriksaan, HA ini mengaku barang tersebut milik tersangka lain yang yakni berinisial BS, dan polisi kemudian melakukan pengembangan dan juga berhasil menangkap BS di kawasan Jalan Purnama 2 Pontianak Selatan. Polisi mengungkap kedua tersangka ini mengaku memperoleh sisik Trenggiling dari wilayah Sintang dan juga Kapasulu dengan harga sekitar Rp800.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali. Namun hingga kini keduanya belum mengungkap sumber perolehan barang tersebut. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak pendengar, dan kita menuju ke Sintang. Kita dengarkan informasi warga Baung Sengatap tuntut realisasi perjanjian perusahaan. Informasi ini kita dengarkan bersama Yeftro. Silakan.
4: Ya, baik rekan Budi. Pada hari Selasa 4 Agustus 2026 ya, warga Desa Baung Sengatap, Kecamatan Kutengau Hilir menyampaikan aspirasi terkait persoalan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam audiensi yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Sintang. Muriadi Kepala Desa Bangun Sengata mengatakan masyarakat masih berpegang pada perjanjian yang dibuat pada tahun 1998. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan juga disebutkan menjanjikan menyediakan lahan plasma serta membangun rumah bagi setiap kepala keluarga. Menurut Muriadi, hingga kini warga menilai perjanjian tersebut belum terrealisasi sepenuhnya dan upaya penyelesaian yang pernah dilakukan termasuk mediasi selama 2 tahun terakhir juga belum memberikan hasil yang diharapkan. Muriadi juga menegaskan masyarakat tidak menolak kehadiran investor, namun warga juga berharap keberadaan perusahaan juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui realisasi perjanjian yang telah disepakati bersama. Ya, melalui audiensi tersebut, masyarakat juga berharap pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengambil langkah penyelesaian sehingga kemitraan antara perusahaan dan juga warga dapat berjalan dengan adil dan saling menguntungkan. Sekian sorotan pertama dari Sintang. Budi.
8: Baik, terima kasih Eftro, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Antikong, di mana panen jagung Polsek Sekaya masuk kami tembus 14 ton per hektar. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika, silakan.
5: Ya, betul sekali Budi, di mana program ketahanan pangan yang digerakkan jajaran Polres Sanggau untuk Asta Cita Presiden kembali menunjukkan hasil di kawasan perbatasan. Demplot jagung hibrida seluas 2 hektar di lahan kelompok tani binaan Polsek Sekayam di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mencatat estimasi hasil panen 28,12 ton dengan produktivitas mencapai 14,6 ton per hektarnya. Kapolsek Sekayam AKP Stigno mengatakan capaian tersebut diperoleh dari panen jagung hibrida kuartal kedua tahun 2026 yang dilaksanakan di lahan demplot Dusun Kenaman, Desa Kenaman. Karena menurutnya hasil panen itu menjadi gambaran awal optimalisasi lahan dan juga penerapan budidaya yang tepat dan juga mampu meningkatkan produktivitas pangan sekaligus memperkuat upaya pemerintah menuju swasembada pangan. Ia menyampaikan estimasi hasil panen diperoleh melalui metode ubinan yang dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan Desa Kenaman. 2 sampel ubinan ini menghasilkan 9,525 kg dan 8,50 kg yang kemudian dikonversikan menjadi estimasi produktivitas sekitar 14,6 ton per hektarnya. Dengan luas tanam 2 hektar, total produksi diperkirakan mencapai 28,12 ton jagung hibrida. Kapolsek Sekayam juga mengatakan keberhasilan panen tersebut merupakan hasil pendampingan intensif sejak masa tanam pada 10 April 2026 hingga memasuki masa panen. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari besarnya hasil produksi, tetapi juga dari terbangunnya kolaborasi antara aparat, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam mengelola lahan produktif. Budi.
8: Baik, terima kasih Cika, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sambas. Harga kelapa masih rendah, petani Sambas bertahan lewat produksi kopra. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
9: Ya, betul sekali Budi, harga kelapa di Kabupaten Sambas hingga saat ini masih bertahan di angka sekitar Rp2.000 per kilogram. Harga yang relatif rendah tersebut membuat para petani harus mencari cara agar hasil kebun tetap memberikan nilai tambah dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu langkah yang kini banyak dilakukan ini adalah memanen kelapa secara mandiri untuk menekan biaya. Dan selain itu, sebagian petani juga mulai mengolah kelapa menjadi kopra. Cara ini dipilih karena dinilai memiliki nilai jual yang lebih baik dibanding menjual kelapa dalam bentuk utuh. Meski proses pembuatannya membutuhkan waktu dan tenaga lebih bagi para petani, mengolah kelapa menjadi kopra bukan sekedar pilihannya, tetapi menjadi salah satu strategi bertahan di tengah kondisi yang harga belum kunjung membaik. Mereka juga berharap upaya tersebut dapat membantu menjaga pendapatan keluarga sambil menunggu harga kelapa kembali meningkat. Para petani ini juga berharap adanya perbaikan harga di tingkat pasar, sehingga hasil perkebunan kelapa dapat menjadi dan juga memberikan keuntungan yang lebih layak dan mampu mendukung keberlangsungan usaha perkebunan di Kabupaten Sambas, Budi.
8: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Kita menuju ke Sanggau, di mana Kabupaten Sanggau mempercepat target status desa ODF. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini, silakan.
7: Ya baik Budi, ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menginstruksikan seluruh puskesmas jajaran agar melakukan percepatan target desa Open Defecation Free atau ODF atau bebas buang air sembarangan. Hal ini ya sejalan dengan surat edaran Bupati Sanggau yaitu tentang percepatan ODF. Untuk Kabupaten Sanggau, Stepanus juga mengungkapkan ya, sudah 25 desa yang dinyatakan bebas ODF dan desa berikutnya ini yang akan mendeklarasikan ODF ya, yakni Makawing di Kecamatan Balai. Dan ditanya target waktu Sanggau bebas ODF ya, Stepanus juga menyebutkan hingga masa jabatan Bupati Yohanes Ontot dan Wakil Bupati Susan Herpena. Ia berharap pada target ini ya, pada tenggat waktu tersebut ODF mencapai 100% bisa terrealisasikan. Oleh karenanya sesuai dengan Perbup Sanggau nomor 68 tahun 2021 yaitu tentang percepatan sanitasi total berbasis masyarakat, target ODF ya, dan surat edaran Bupati, dia juga meminta agar para kepala puskesmas, camat dan kades juga terus menyosialisasikan desa bebas ODF. Budi.
8: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan dari Sanggau. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi pastikan terus bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita lanjutkan informasi dari Kota Pontianak. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar ini menggelar rapat koordinasi atau rakor penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama Kepala BPBD Kabupaten Kota Sekalbar. Rakor yang digelar 2 hari sejak tanggal 5 hingga 6 Agustus 2026 ini membahas berbagai persoalan penanganan karhutla, mulai dari sarana prasarana hingga penguatan koordinasi lintas daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, rakor ini menjadi momentum penting karena sudah beberapa tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan secara menyeluruh. Ridwan juga menuturkan, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat dua daerah yang menghadapi tantangan paling besar dalam penanganan karhutla, yakni Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Ridwan menjelaskan, menjadi kendala paling krusial berada di Ketapang dan Kuburaya, di mana permasalahan pertama adalah luas kawasan yang harus ditangani, kemudian persoalan sarana-prasarana di lapangan. Hampir semua kabupaten juga mengeluhkan keterbatasan sapras. Selain itu, BPBD juga berupaya membantu pemenuhan kebutuhan peralatan yang menjadi kewenangan provinsi melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten kota. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sintang kembali, di mana tim Magala Agni padamkan kebakaran di 3 wilayah. Informasi ini kita dengarkan bersama Yeftro. Silakan.
1: Ya baik, rekan Budi dan pendengar, di mana upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di wilayah Sintang, Sanggau, dan Melawi, Kamis 6 Agustus 2026. Tim Manggala Agni Daop Sintang yang masih melakukan upaya pemadaman di sejumlah lokasi. Lapot Anwarudin, Sekretaris Manggala Agni Daop Sintang, juga mengatakan penanganan kebakaran dilakukan di sejumlah titik di Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Melawi. Ya, untuk di Kabupaten Sintang, petugas melakukan pemadaman di Desa Simba Anggah Jaya, Desa Akcaya, Desa Lundang Baru, Desa Tertung Mail Japung, serta Desa Manter, Kecamatan Sungai Tebelian. Sementara itu di Sanggau, petugas juga masih melakukan pemadaman di Desa Suba, sedangkan di Melawi petugas juga masih melakukan pemadaman di Desa Kenyikap, Kecamatan Belimbing. Menurut Laput, cuaca panas, tiupan angin, dan kondisi lahan gambut ya masih menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Karena itu petugas juga terus melakukan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali menyala. Dan pendengar, Manggala Agni juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan titik api, masyarakat juga diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Budi.
0: Terima kasih, Yeftra, informasi yang disampaikan dari

0: Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Perdi, juga mengatakan sertifikat yang diterbitkan mencakup berbagai komoditas ekspor milik pelaku usaha maupun perorangan. Penerbitan sertifikat karantina menjadi persyaratan utama untuk memastikan setiap komoditas memenuhi standar kesehatan, keamanan hayati, dan ketentuan negara tujuan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Menurutnya, dominasi penerbitan sertifikat di PLBN Ntkong juga menunjukkan semakin tingginya aktivitas perdagangan lintas batas melalui jalur darat menuju Malaysia. Dan kondisi tersebut juga sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan karantina serta efektivitas infrastruktur logistik di kawasan perbatasan. Perdi juga menjelaskan komoditas pertanian masih menjadi penyumbang terbesar ekspor melalui Ntkong. Produk hortikultura dan hasil pertanian lainnya mendominasi pengiriman ke Malaysia. Disusul juga komoditas perikanan, tumbuhan, serta berbagai produk turunan yang terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, Budi.
1: Terima kasih jika informasi kedua dari Ntkong sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau, efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa DPM Pemda Sanggau optimistis Pilkada 2027 lancar. Informasi ini kita kembali dengarkan bersama rekan saya Dini.
2: Ya, ini Kepala DPM Pemdes Kabupaten Sanggau Alian menegaskan KPU dan Bawaslu ini akan menjadi stakeholder ya utama dalam persiapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2027. Kedua lembaga tersebut juga dinilai memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan data pemilih yang menjadi salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkades. Selain KPU dan Bawaslu, pemerintah desa juga akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan Pilkades hingga ke tingkat paling bawah. Keterlibatan pemerintah desa dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan koordinasi dan juga pelaksanaan setiap tahapan berjalan efektif. Dan juga sementara itu, keterlibatan stakeholder lainnya masih menunggu perencanaan yang lebih matang serta kepastian kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah saat ini juga masih melakukan berbagai kajian mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku juga dapat mempengaruhi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkades. Dan keberhasilan Pilkades 2027 ini tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu semata, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh stakeholder terkait. Budi.
1: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan terakhir kita menuju ke Sambas. Grestrek Sambas ini makin bergairah, bibit crosser muda dari desa mulai bermunculan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
3: Ya baik Budi, ajang Grestrek di Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, olahraga otomotif ini juga mulai melahirkan banyak crosser muda berbakat termasuk dari berbagai desa. Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kabupaten Sambas menilai semakin banyaknya anak muda yang berani menunjukkan kemampuan mereka di lintasan. Melalui berbagai kejuaraan yang rutin digelar, para crosser pemula mendapat kesempatan mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding sebelum naik ke level yang lebih tinggi. Ramainya penyelenggaraan Grestrek juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Setiap perlombaan mampu menarik banyak penonton sehingga turut membuka peluang usaha bagi pedagang makanan, minuman hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi sirkuit. Dengan semakin banyaknya bibit pembalap yang bermunculan dan dukungan masyarakat yang terus meningkat, Grestrek di Sambas diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet daerah yang mampu bersaing di tingkat provinsi, bahkan juga nasional. Demikian, Budi.
1: Terima kasih Firdaus, pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Sambas tadi menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menghadirkan informasinya pada pagi ini. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Dan terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
2: Terima kasih Budi.
1: Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan saya Cika di Ntkong.
0: Terima kasih kembali Budi.
1: Terakhir terima kasih kepada Yaftro di Sintang.
4: Ya sama-sama, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Sukses selalu rekan-rekan dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Sintang Pontianak, Entikong, Sambas dan juga Sanggau. Dan tetap bersama kami nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harusnya kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugeng Yavandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul, Pak. Penramah lingkungan.
5: Dari tanah kan ya, top soil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Ini sabut kelapa. Koyer, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Ah, injak. Nah, betul. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.